0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, itu dia tadi Jika ya teman Pro2 dari Hindia featuring Danila teman Pro2. Lagunya panjang banget ya, 5 menit ternyata teman Pro2. And by the way, anyway busway teman Pro2, ini udah jam 8.12 ya. Jadi kamu jangan lupa vote ya di story Instagram dari Pro2 dan Pasar. Karena dari tadi kita bahas when ya, kita bakalan bahas lebih jauh lagi tentang kata-kata mutiara yang ada di TikTok biasanya teman Pro2. Jadi jangan lupa di vote ya, yang mana sih yang biasa nongol di sosmed kamu teman Pro2. Apakah itu yang when ya, jangan terlalu diini-iniin. Apakah yang bagusen? Langsung aja ya meluncur di Instagram kita teman Pro2 dan di vote ya which one yang biasanya kamu temuin di sosial media kamu teman Pro2. Pastiin kamu vote sekarang juga ya sebelum jam 9 tiba pastinya. Di RRI Pro2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gletser adalah sebuah bongkahan es raksasa yang merupakan akumulasi endapan salju yang membantu selama kurun waktu yang lama. Gletser juga dapat terbentuk dari pembekuan air akibat musim dingin. Terjadinya gletser diakibatkan adanya proses sublimasi dan juga pembekuan salju. Salju yang pada mulanya berbentuk butiran akan melepas menjadi padat dan akhirnya akan membentuk semacam bola salju. Apabila salju yang turun di bumi lebih banyak yang membeku dibandingkan dengan salju yang mencair atau menguap, maka akan terbentuk gletser.

SMA Pro 2, kamu masih dengar Narari Pro 2 dan Pasar. Tadi sudah ada banyak banget lagu yang terputar ya teman Pro 2. Enggak dong, cuma beberapa aja ya. Ada

langsung TV-nya Ryan Laude dan sepenuh hatinya Roni Parulian. Ini adalah dua lagu yang kayak happy banget teman Pro 2, cinta-cintaan banget ya. And ya teman Pro 2, kita masih bahas-bahas tentang yang ada di story Instagram RRI Pro 2 dan pasar yang kiri terkini ya. Kata-kata mutiara mana nih yang sering banget kamu gunakan atau bahkan sering kamu lihat teman Pro 2? Apakah when ya? Jangan terlalu di ini-ini kan atau yang bagusen.

Ya, sama pro 2. Ada juga nih, jangan terlalu diini-iniin. Itu tuh kayak ungkapan bahasa Indonesia of course ya teman pro 2. Tapi lebih santai terus ya informal of course. Karena ini kan itu kayak kesannya terpaksa dan gak baku ya teman pro 2. Dan gak bisa juga tiba-tiba dikasih penutupkan gitu ya. Jadi ibaratnya ini kayak banyak banget sih konteksnya teman pro 2. Bisa jadi yang pertama, jangan terlalu dibesar-besarkan maksudnya. Ini tuh maksudnya kayak bisa aja masuk ke semua konteks semua pro 2 sesuai dengan dipengenin sama komentator aja dan audiens bisa menangkap dengan berbagai hal juga. Karena gak ada kata yang menjadi kunci, benar-benar jangan di ini-inikan aja. Tapi komentar tuh kayak banyak banget, apalagi ya sesuatu yang nyeleneh gitu loh teman pro 2. Saya itu tadi ya bilang ya, mungkin maksudnya adalah jangan dibesar-besarkan atau mungkin jangan dipermasalahkan terus. Bisa juga, bisa jadi teman pro 2, jangan terlalu dipikirin. Jadi kayak jangan too much ya teman pro 2, mungkin in English-nya ya. Ya teman pro 2, rame banget ya di TikTok, di Instagram juga untuk frasa ya Tia nyebutnya ini teman pro 2. Dan ini sering banget ya dijadiin candaan gitu, apalagi kalau kamu nyuruh orang tuh jangan terlalu overthink. Terlalu overthink? Bahasa apa itu? Jangan overthink teman pro 2, jangan too much ya memikirkan sesuatu dan gak boleh juga menanggapi sesuatu terlalu serius teman pro 2. Oh jadi serius nih, gitu gak sih bahasa Jawanya? Ya teman pro 2, ngujang to pikir gitu lah mungkin ya maksudnya kalau di Bali teman pro 2, ngujang to pikir, aden len ursin. Ya semua pro 2, tapi kalau misalnya kamu terlalu banyak berpikir, kayaknya kamu harus lebih happy lagi. Misalnya nih salah satu lagunya yang Tia bakalan puterin sekarang, Tawamu dari Kesia Levernka.

0: terus ya tempe. Tempenya 2 ya.
1: Sabar, Mbak. Banyak amat pesennya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi enggak kalap juga kali pesennya.
0: Tahu lagi terus cabe. Ya, cabenya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, nggak ada yang lihat juga.
1: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun. Teman.

Yes, ini dia Kelani tadi teman pro 2 Just Bad Like Kelani, yes. Ya kalau itulah lagunya Jordan Aditunji ya teman pro 2. Eh judulnya Kelani, beneran. And by the way, anyway, Baswe nih teman pro 2. Sekarang udah waktunya buat Tia membahas Bagusan. Yes, jadi ini maksudnya adalah tidak bagus ya, simpelnya teman pro 2. Jadi sekarang banyak banget ya tren yang komen-komen tuh kayak keren isi NT, terus habis itu kayak kece isi NT, kayak jadi N-nya tuh diganti dan diisikan T teman pro 2. Jadi maksudnya adalah tidak ya. Keren T. Nah, itu artinya tidak keren teman pro 2. Karena itu adalah Inggris yang di Indonesia Indonesia kan ya. Kalau kita kan Indonesia yang di Inggris Inggris kan. Kalau ini kebalik ya teman pro 2. But by the way, anyway, Baswe teman pro 2, dari ketiga ini yang mana sih yang paling sering kamu lihat di sosmed teman pro 2? Gimana nih? Kamu udah vote belum di story Instagram dari Pro 2 dan Pasok? Ini sekarang waktunya Tia buat bacain hasil pollingan kamu teman Pro 2. Karena waktunya sekarang juga ya. So, jeng. Kesimpulan dari hasil pollingan kali ini teman Pro 2, ternyata nih teman Pro 2 itu paling sering lihat yang when ya. Sama yang jangan terlalu diini-inikan ya. And ya teman pro 2, thank you buat kamu yang udah ngevote. Tia jadi tahu nih, ternyata bukan Tia aja yang sering ngelihat kata-kata ini di sosial media, tepatnya banyaknya adalah di TikTok dan Instagram. Tapi ternyata kamu juga teman pro 2. Jadi seru nih kalau kayak gini. Jadi nanti Tia bisa aja ya komen kayak when ya. Kalau misalnya kamu nanya when ya, kamu bisa request, bisa sekarang juga teman pro 2. Langsung aja di 089-6200-3900 atau bisa di sosmed kita Instagram, Facebook, X, Twitter, bisa juga di TikTok @RRI Pro 2 Denpasar. Tapi kalau misalnya kamu mau nanya nih kapan sih atau when ya lagunya bakal keputar, sekarang juga teman pro 2. Ini dia, cukup tahu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih, mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

105,3 Pro 2 FM. Ya, 92 masih banyak banget lagu yang mengantri buat ya puterin dan informasi-informasi kece nih, 92. And by the way, di pagi hari ini jam 9 ini kan gak ada dialog ya di Morning Vibes ya, 92. Jadi Tia bakalan update info terkini spesial buat kamu. And ya, 92, pastinya Tia bakalan puterin lagu-lagu kece juga yang bakalan kamu isi listen banget nih, 92. Jadi untuk kamu yang mau request juga boleh banget ya, Tia buka sesi request selama sejam ke depan. Dan untuk info-infonya nanti deh Tia bakalan update buat kamu, 92. Pastinya setelah lagu berikut ini. So ini dia Afgan dengan Kacamata.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Ya, itu dia tadi, Where Have You Been? And ya, sama berdua di pagi hari ini nih, dia mau update banyak hal teman-teman berdua ya. Salah satu dulu deh, karena ada info dia kutip dari Instagramnya Tim Indonesia Official teman-teman berdua. Ini maaf ya, agak cegukan ya, tiba-tiba banget ya. Karena untuk Asian Games kali ini teman-teman berdua, para atlet akan menginap di kapal pesiar. Keren banget nih teman-teman berdua. Dan you know what teman-teman berdua, ini pertama dalam sejarah ya, di mana Asian Games Aichi Nagoya 2026 menjadi edisi pertama yang mengusung konsep Floating Athlete Village dan menggunakan kapal pesiar sebagai Athletes Village. Ya, sama berdua, you know what? Ini adalah kapal yang digunakan, kapal Costa Serena. Nah, jadi kapal pesiar ini teman berdua, panjangnya sekitar 290 meter dengan ribuan kabin yang akan difungsikan sebagai tempat tinggal atlet dan official selama penyelenggaraan Asian Games. Nah, jadi sekitar 4.000 atlet dan official akan menginap di kapal, dan peserta lainnya akan tinggal di hotel dan akomodasi di berbagai wilayah prefektur Aichi. Nah, teman-teman berdua, atlet yang tinggal di kapal ini sih seru banget ya, karena akan menikmati pengalaman unik dengan pemandangan laut everyday langsung dari kabin teman-teman berdua. Dan ini something different sih yang belum jadi pengalaman atlet village di Asian Games sebelumnya ya. Dan kenapa di kapal nih teman-teman berdua? Ini juga dibahas ya di Instagram Tim Indonesia teman-teman berdua. Karena dari panitia memilih tidak membangun athletes village permanen. Benar sih, ini biayanya lebih ya. Karena konsep ini dipilih untuk menghemat biaya pembangunan desa atlet sekaligus pemanfaatan infrastruktur yang sudah tersedia. Ya, meskipun demikian teman-teman berdua, dari penyelenggara tetap memastikan adanya ruang interaksi bagi para atlet agar semangat persahabatan dan pertukaran budaya khas multi event tetap terjaga. Nah, ini teman-teman berdua, ini something different banget ya. Jadi memang mereka disuguhkan pemandangan laut secara langsung dari kabin, dan ini benar-benar menjadi salah satu inovasi yang paling unik. Dan Tia setuju sih teman-teman berdua, karena ini bisa menghemat lahan juga ya. Karena as we know, kalau di Indonesia pun kalau misalnya mengadakan Asian Games, ini menjadi satu pilihan yang bagus juga. Daripada harus bangun dari nol lagi terus habis itu gak digunakan lagi ya teman-teman berdua. Memang ya teman-teman berdua, kalau udah bahas-bahas Asian Games, banyak banget informasinya teman-teman berdua. Nanti Tia bakalan bahas balik lagi another information buat kamu, tapi setelah lagu yang berikut ini teman-teman berdua. So stay tuned di sini aja di 95.3 Pro 2 FM.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman Produa, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi

0: seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang meneliti berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang dihancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda dari sekarang.
1: RRI Radio Tangga Bencana.
2: Ah, harus tsunami bunyi. Ah, harus lari ke tempat tinggi. Harus lari ke tempat tinggi.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!
3: Oh no!
4: This is your radio.
5: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI

Yes, itu dia tadi Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Ya, semampu itu gimana? Kamu sudah mengalami yang namanya feminine intuition langsung kalau udah bertemu dengan crush kamu? But by the way, anyway, best way, teman produa, ini adalah info olahraga lagi nih. Kalau tadi kita bahas tentang Asian Games, teman produa, ini adalah PUBG Mobile Pro League. Isi bergetar gitu ya. Ya, teman produa, jadi sudah ada lagi ya PMPL ID, teman produa, dan ini adalah season yang fall. Dimana ini adalah PMPL ID fall di 2026. Dan ya teman produa, ini adalah format yang bakal Tia sampaikan untuk PMPL ID teman produa, di mana start dari kemarin ya 17 Juli hingga 30 Agustus 2026. Lumayan hampir sebulan ya teman produa. Oke, ini akan start di league stage teman produa. Jadi ini adalah tim ABC yang akan berlaga pastinya, start dari 17 Juli sampai 1 Agustus teman produa. Jadi sudah berlangsung kemarin ya di hari Kamis, jadi nanti akan berlanjut ya teman produa. Kok hari Kamis kemarin? Hari Jumat Sabtu Minggu ya teman produa. Jadi Jumatnya itu ada AB, grup A dan B di day 1, day 2 nya grup B dan C, di day 3 nya grup A dan C. Jadi nanti akan ada 8x3 tim alias 32 tim yang akan memperebutkan slot grand final sebanyak 16 tim. Jadi teman produa, tim-tim ini akan mendapatkan league rank points berdasarkan weekly ranking mereka, dan top 16 dari total league rank point akan melaju ke grand final seperti yang Tia sampaikan tadi. Dan untuk grand finalnya top 16 nanti bakalan ada di 28 hingga 30 Agustus 2026. And by the way, ini bebas buat teman produa, hari kemarin sudah berlangsung ya, dan yang posisi pertama di group stage day 1-nya itu adalah BTR by Vitality. So teman produa, untuk kamu nih yang kayak pengen nonton e-sport tapi kayak ada lagi nggak ya? Ada teman produa, kamu bisa nonton Pandum, Dewa United, ada Phone Checkery, ada KFKZ, ada Zenok, ada SLI, ada ARPM, ada Save, ada BTR, ada Glue, ada Boom, Nightmare, MG, ada TX, ada Cloud, ada Horboys, ada RRQ, Alter Ego, SE, Shadow Esport, ada AKG, ada QS, NST, RV, dan juga GE. Jadi teman produa, untuk kamu yang suka banget e-sport nih, wajib banget sih nonton. Karena ntar sore Tia juga mau nonton teman produa. Di 16.30 WIB ya, jadi kamu bisa tonton banget, banyak yang streaming juga. Jadi kalau di Bali pastinya, kalau ini 16.30, kalau di Bali berarti jam 17.30. Jadi pulang dari kerja, kerjaan Tia ngapain? Nonton PMP, elah!

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Yes, itu dia tadi I'm on my way, lagunya Alan Walker ya teman Po2. Kalau sebelumnya yang terputar adalah Malapetaka ya. Itu adalah salah satu lagu yang di collab sama PUBG Mobile juga di PMPL terakhir ya, sebelum Fall teman Po2. Yang Summer, benar kan ya itu PMPL ID yang, ya intinya yang awal, di awal tahun kemarin. Dan ya, I'm on my way adalah lagu collab-nya dari PUBG Mobile yang awal banget teman Po2. And by the way, anyway, busway teman Po2, ini ada kalau tiap bacaan ini kayak pengen ketawa dulu ya, kenapa? Karena teman Po2, saking seriusnya NPD nih teman Po2, mereka ngadain konser yang benar-benar diadainnya di NPD World Tour katanya, in the most cities with the shortest set list. Jadi bayangin mereka akan menyanyi 2 atau 3 lagu aja teman Po2, start dari 23 hingga 26 Juli 2026. Dan ini akan ada di South Tangerine, South Jakarta, it's Jakarta, the folk, ada ada Central Jakarta, West Jakarta, Bekasi, ada Rain City, ada Army Town, Paris Van Java, Siberia Van Java, Korea Kopo Area. Itu ya. Itu ya, translate ya. Ada di Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Depok, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bekasi, Bogor, Cimahi, Bandung, Bandung Barat, sama Kopo, teman-teman. Dan kenapa nggak ada di salah satu Jakarta? Karena panas, teman-teman. And by the way, terkini nih udah diupdate teman Po2. Kalau dari tiketnya udah dikeluarin nih. Di mana teman Po2 NPD World Tour dengan the shortest shortlist ini teman Po2, sempurnanya experience kamu dengan blind ticket Rp150.000. Jadi kamu bakalan dapat one ticket NPD World Tour with best view guaranteed in the venue. Ada juga NPC kit special edition, ada lanyard, mini lightstick, dan juga world access tuh. Coba kamu dengerin teman Po2. Kamu dapetin world access dengan membeli tiket Rp150.000 buat beli tiket nontonnya NPD. Apa enggak gacor banget nih teman Po2? And by the way, anyway, busway nih teman Po2, untuk kamu nih, untuk venue-nya belum disampaikan secara lengkap ya teman Po2. Dan kayak dia ketawa setiap lihat update, tapi ini mereka serius banget teman Po2. Jadi kalau misalnya kamu pengen nonton, apalagi kamu free di, pas di Jakarta juga 23 sampai 26 Juli, boleh banget sih nonton ini teman Po2. NPD World Tour. But by the way, ini busway teman Po2, info terakhir ini juga adalah info penutup yang bisa Tia sampaikan buat kamu di Morning Vibes kali ini. Karena teman Po2 sudah sempurna nih, sudah lengkap semuanya yang Tia sampaikan. Sudah ada info olahraga juga, info entertainment, sporttainment, info tentang konser juga ada. Dan pokoknya sudah ada tentang sosial media juga. So teman Po2, waktunya Tia nemenin kamu udah habis nih, udah mau jam 10 teman Po2. So once again, thank you for listening and sorry if there are any mistakes selama Tia siaran hari ini ya teman Po2. And langsung aja ya, Tia mau pamit undur diri teman Po2. Pada akhirnya, dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas pamit undur diri, dan bentar lagi kamu bakalan bergabung di Musicpreneur start from 10 until 11 p.m. So, bye-bye teman Po2, happy weekend, and ini dia sempurnanya aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada, dan seperti biasa kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi Music Planner.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah, berarti suasananya juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan,
1: gak ada angin
0: sama sekali.
1: Iya, yang ada urusan di negara kita lagi
0: ada
1: semeraut,
0: ada angin. Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman Pro 2 nonton di RRI Net, pastinya sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang bertalenta dan masih unyu-unyu, tapi enggak ya. masih kecil-kecil, tapi udah dewasa kok. Karena beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya, gitu, Putri Wisata, sorry ya, Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity, iya, tapi baru rilis single. Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan, dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia, dari sisi POV dia, kok bisa dia ngeluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu, terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
0: Dan hari ini kita kedatangan Ivana Berliana.
2: Halo everyone.
0: Halo.
2: Selamat
0: Ivana.
2: Selamat pagi.
0: Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling, terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga. Tapi nyanyi juga.
2: Iya betul.
0: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolahku dulu. Waktu itu lagi diselenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
0: Jauh loh.
2: Jauh
0: bukan
2: dong,
0: di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara. Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah. Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya ditawarkan, karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita Morowali Utara. Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga, kamu mau gak ikut putri pariwisata Morowali Utara?

0: 2024.
1: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya berarti ya.
0: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Mm-hmm. Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
1: Oke.
0: Okay.
1: Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
0: Untuk basic tugasnya kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional. Jadi dari tim saya beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra-Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025. Ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
1: Oh gitu. Oke. Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu nomor 2. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
0: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
1: Emang udah lebih dari lama ya.
2: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun menurun itu kan.
1: Iya kan. Suara udah bagus.
2: Nah, jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
1: Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
0: Iya, betul sekali, karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah, puji Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini,
1: berarti
0: hingga bisa rilis lagu.
1: Ini lagu perdana nih berarti.
0: Yes, betul sekali Kak.
1: Wow, seru banget teman berdua. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Nanti kita bakal ngomongin soal lagunya tuh Mombra 2 setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 tuh Mombra 2. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Aku bener-bener gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengerannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus, coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you, Yanes.

0: Oke teman Pro 2, masih di Sosim FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana. Pas lagi dulu tuh, apa namanya, dia udah nyanyi dari lama juga, yeah. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini, yeah, gitu
2: betul,
0: ya.
2: Iya, betul Kak.
0: Tapi sebenarnya ada gak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem
1: yang menjadi influence-nya?
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Lyodra.
0: Oke,
2: Lyodra. Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Lyodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, yes.
2: Betul.
0: Lyodra ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nenengin gitu. Jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya tuh. Dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman Pro 2 juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip. Beda Pendapat gitu. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini, misalnya kita dalam suatu hubungan nih, sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar,
0: ya
2: kan? Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Bener juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh kan, kalau udah prinsip,
2: udah beda prinsip,
1: itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Iya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Iya, ya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas. Kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang enggak cocok sama prinsipnya, ya enggak bisa sama sekali ditolerir gitu.
2: Iya, bisa ya.
0: Interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Okay. Produser lagu dari kita, Kak Ibeng, Kak Ibra Marsuki.
0: Oh, yeah. Berarti ini cerita fully dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Okay. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku, tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya, jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya Kak.
0: Iya sih. Tapi itu semua

0: lakuin. Padahal iya, mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi bener, kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
1: Jujur aja ya, kalau gue ditanya prinsip lo apa sih, Fi?
0: Bingung juga ya.
1: Apa ya?
0: Ini prinsip hidup gue apa ya?
1: Karena prinsip tuh kayaknya nggak bisa dijelasin. Iya. Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya. Iya. Misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara ini makanan deh gitu. Mungkin kayak nggak tahu nih, gue nggak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih. Cobain, Fe. Aduh, bukan prinsip gue lagi gitu ya nggak sih?
0: Ini bukan gue nggak suka pedes gitu kayak gitu.
2: Okay. Fundamental sih.
1: Iya sih ya.
2: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu kalau di TikTok. Itu menjadikan lahan bisnisnya. Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir. Nah jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dape, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan. Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu gak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
1: Jadi switch beat apa segala macem, hooknya beda-beda.
2: Pernah dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
1: Iya, terus gak tahu.
2: Dia gak tahu di bagian ref, di bagian verse.
1: Iya
2: kan? Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Gitu. Karena dia denger di TikTok di refnya doang.
0: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
1: Iya. Gitu. Tapi ini lagunya, genrenya apa sih? Tadi aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
2: Ada R&B-nya ya?
1: R&B ya?
0: Iya.
2: Pop R&B lah.
0: Pop R&B.
1: Wow, ini seru banget sih itu ngobrol dua. Oke deh, kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu, nanti sekali kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811 800 105 Tumam Pro 2. Langsung aja, Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke, teman berdua masih di Music Planner pastinya bersama gue, Davi Prada, Rio Narabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B.
1: Ya, masih easy listening lah kalau kita denger.
0: Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih, apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bass-nya kental banget, terus habis itu juga
1: dan
0: ada...
1: Dan notasinya masih normal lah. Iya. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, karena tadi aku bilang miring banget gitu kan. Outside the box gitu. Kalau ini kan enggak, setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya, mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia musik gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kamu Ivana, apa namanya? Berarti kamu kan banyak nih bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model banyak, iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing. Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi. Dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan pariwisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu. Kamu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini. Aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener
2: bagaimana
0: sih
2: caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu. Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener,
2: gimana
0: bener,
2: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri,
2: lagu
1: mandiri.
0: Jadi kayak ya gue Miss tapi gue punya lagu juga gitu.
2: Bener.
0: Gak cuma gara-gara gue Miss gue promoin lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Iya, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jakarta.
2: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh, Purwakarta.
2: Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa berarti ya.
2: Yes, betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya,
0: wah.
2: Sumatera Barat.
0: Ih seru banget. Jadi
1: seru
0: pengen
1: dia.
0: Sih. Jadi pengen ya pada
1: dan
0: bisa
1: ke Padang. Terus dia nyari restoran Padang nggak ada di sana.
0: Restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
0: Okay.
2: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya aku sukses di karir aku, amin. Entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
0: Amin, amin, amin, ya, amin. Tapi kita bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
2: Oh, harus dong.
0: Oke, oke, oke, oke. Ditunggulah ya untuk proyek selanjutnya gitu. Dan pastinya doa-doanya semoga terjadi lah ya.
2: Amin,
0: amin, amin, amin. Amin, ya. Amin. Ya, seru banget ya hari
1: seru,
0: ini.
1: Seru.
0: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya? Kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
1: Iya, dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling mendahului kata biskota.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
2: Iya,
1: nah,
2: benar.
1: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi,
0: oh, okay.
1: Talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
0: Berkolaborasi,
1: kolaborasi, featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke deh, Topo Pro 2.
1: Iya.
0: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
1: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kaput Umum Pro 2. Sekali lagi nih, apa namanya, kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya, bisa di 0811 800 105.

0: Oke teman berdua, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok nggak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay,
2: jadi sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu? Tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya? Kamu seperti apa orangnya? Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini. Jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Yoni nih kira-kira, kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan.
0: Okay.
1: Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah, bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya,
2: sosial media
1: ya, didorong habis-habisan. Artinya gitu, anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan, aku udah berkali-kali bilang hari ini itu banyak lagu AI yang beredar. Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika, kan gak? Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya itu dia, di sosmednya harus konsisten, karena itu semuanya mengatakan ini, gak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama. Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat
2: benar.
1: Like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain, dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base.
1: Itu yang dipentingkan. Yang kedua, baru komennya. Jadi kalau misalnya, follower lu sekarang sudah 1 juta, itu enggak lagi. Udah enggak worth it lagi sebenarnya. Karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar-benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada. Misalnya pakai AI, harus ada 70% human-nya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka. Karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: Iya, AI atau enggak gitu.
1: Iya.
0: Oke. Gitu.
1: Jadi ya sukses lah untuk Ivana yang single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Benar. Yes. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali. Yes.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh. Tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu. Oh.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya.
0: Thank you.
1: Ketemu ke Sabtu depan pindah loh.
0: Yes, karena banyak juga nih teman berdua yang dengerin Music Planner kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau
1: lagi
0: nongkrong macet-macetan.
1: Dengerin Music Planner.
0: Dengerin Music Planner deh tuh ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman berdua seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zee, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauruk.
0: Dadah.

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2 bersama Mita Ulenderi di Info Pro 2 edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Pengembangan koperasi berbasis subak menjadi salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat pertanian yang ada di wilayah Bali. Koperasi tersebut diharapkan menjadi wadah bagi petani untuk pengelola usaha taninya. Pengamat ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Dr. Igustin Murjana Yahasa mengatakan, subak berpotensi menjadi dasar pengembangan koperasi pertanian. Dan menurutnya langkah tersebut tidak hanya memperkuat kelembagaan subak, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Beliau juga menjelaskan koperasi berbasis subak dapat membantu petani memenuhi kebutuhan usaha tani, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga pemasaran hasil panen. Beliau juga berharap pengembangan koperasi berbasis subak terus didorong agar semakin banyak petani yang merasakan manfaatnya. Beralih ke informasi selanjutnya, program Adujak atau Aku Duta Gendre Ajak menjadi salah satu inovasi yang dikembangkan Duta Generasi Berencana Gendre Bali dalam memperkuat pembinaan remaja melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis komunitas. Ketua Forum Gendre Indonesia Provinsi Bali IKD Dwi Januardana kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas generasi muda agar mampu menghadapi berbagai tantangan perkembangan sosial sekaligus membangun karakter yang sehat, mandiri, dan bertanggung jawab. Ia juga menambahkan keberhasilan pembinaan remaja tidak hanya mengandalkan satu pihak, melainkan memerlukan kolaborasi berkelanjutan antar keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Melalui implementasi dari program Adujak, program yang digagas oleh Forum Gendre Bali ini, mereka juga berharap semakin banyak remaja yang memiliki pemahaman mengenai pentingnya perencanaan masa depan, mampu mengambil keputusan secara bijaksana, serta menjadi agen perubahan yang berkontribusi positif bagi pembangunan sumber daya manusia yang ada di Bali. Demikian informasi di siang hari ini, Teman Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar. Dan Teman Pro 2 jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan masuk ke section Pro 2 Headlist.

0: Hitlist.
1: Terima nyeloskan dari kawasan Metropolis, Sayang Brok 70, Denpasar. Selamat siang teman Bro 2, kamu ada temen sama aku, Mita Ulenderi. Yes, dan kita bakalan ngobrol bareng sampai nanti jam 3 sore sama Bro 2 ya. Seperti biasa nih, kita bakalan masuk ke section Bro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 siang. So, jangan kemana-mana temen Bro 2 ya, di sini aja dengerin aku siaran di 95.3 FM, your truly best friend. Dan temen Bro 2, kita juga ada nih aplikasinya ya buat kamu yang demen banget dengerin siaran kita. Plus juga pengen baca berita yang paling update, langsung choose ya, download aja di Play Store ataupun App Store HP kamu. Namanya RRI Digital teman Pro 2 ya. Di sana kamu tidak hanya sekedar dengerin siaran kita aja nih yang RRI Denpasar, tapi walaupun mungkin jiwa raga kamu di sini ya, atau kamu lagi di kasur nih, literally di kasur nih, nggak ada ngapa-ngapain, nggak apa-apa, tenang aja teman Pro 2, kamu bisa dengerin RRI di mana, mungkin di Riau begitu ya, di Manado, di Jakarta, terserah, ada pokoknya teman Pro 2. Yang penting kamu itu cuman punya HP, punya kuota. Udah, itu aja teman Pro 2, enjoy ya. Dan kalau kamu pengen yang lebih compact, gak apa-apa, kamu bisa langsung ke website kita aja di rri.co.id.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Thank you teman Pro 2, kamu masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau belakangan ini FYP kamu dipenuhi lagu Kamu Itu My Man Gue. Nah begitu ya. Jadi jangan suruh aku nyanyi lah, udah tau suaraku soak begini ya teman Pro 2. Intinya kalau misalkan ya timeline kamu either itu di TikTok, Instagram, dimanapun itu ya, isinya lagu My Man Gue dari Naikila. Ini saat yang tepat teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2 buat kamu yang bingung kenapa sih dia tuh buat lagu unik-unik begitu ya. Kemarin yang paling awal deh Garam dan Madu begitu ya. Terus sekarang muncul nih lagunya dia My Man Gue. Kenapa My Man Gue udah main lagi si gue lagi gitu ya teman Pro 2. Nah, di balik lirik yang centil dan penuh bahasa gaul yang ya, kalau misal kita memposisikan diri sebagai generasi boomer dan milenial begitu ya, atau mungkin generasi X, Y begitu. Ini kenapa anak ini selalu membuat lagu yang isinya asbun gitu. Asbun dan pemborosan kata. Tapi teman Pro 2, lagu ini membawa pesan tentang kita nih ya, as a girl ya. Cewek yang percaya diri ya, tahu value dirinya seperti apa dan gak takut untuk jadi pusat perhatian ya. Gak takut jadi pusat perhatian, bukan berarti sengaja untuk caper teman Pro 2. It's a different thing. Oke ya. Karakter ditampilkan sama Naikila ini emang bukan sosok yang arogan begitu ya. Tapi perempuan yang okay, this is me, Naikila just being Naikila. Perempuan yang nyaman jadi dirinya sendiri, berani untuk menunjukkan ini lo gue begitu ya. Sekaligus pengen jadi ya pilihan utama ya dalam hubungan, emang siapa yang jadi kedua ketiga, begitu ya. Ditambah juga kalau kita dengerin lagunya itu sangat energik, dan buat kamu yang belum nonton video musiknya lekaslah menonton, kan di sana ada abang Jeffrey Nicole teman Pro 2 ya. Sudah deh, nggak mengherankan kenapa ini viral teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang lagu ini cuman buat seru-seruan, bener sih untuk seru-seruan, cuman coba deh dengerin sekali lagi ya. Kadang karena kalau kita ngerasa ya, kepercayaan diri itu bisa membuat kita jadinya lebih apa ya, enak aja menjalani hidup teman Pro 2 ya, tanpa ada rasanya takut sama sekali.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kamu sih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan kamu enggak sih teman Pro 2 kalau lagu-lagu di beberapa bulan dari itu tahun terakhir judulnya sangat sederhana dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Contoh Rabun Jauh, Mungkin di Depan Buram, Teh Hijau gitu ya teman Pro 2. Dan kalau kita belum perhatikan, kita dengerin banget itu lagu. Oh oke, okay. Liriknya sederhana banget. Kayak kita balik lagi untuk mendengarkan lagu-lagu di era 90, 80 hingga awal 2000-an teman Pro 2 ya. Dan belakangan ini memang banyak banget lagu Indonesia yang ternyata punya benang merah soal mata. Yaitu mata, mungkin kayak tadi Mungkin di Depan Buram, punya Ed Gitaf yang ngomongin kepastian, ketidakpastian masa depan. Rabun Jauh by Bernadia yang jadi metafora begitu ya untuk susah menerima kenyataan. Kacamata by Afgan tentang kehilangan jati diri mencinta. Alur Yang Buram dari Raisa Anggiani yang menggambarkan hubungan penuh keraguan. Sampai ke The OG Foto Kita Blur milik Sal Priyadi yang mengibaratkan kenangan yang mulai memudar. Uniknya ya, semua lagu ini tidak ngebahas soal gangguan penglihatan mata kamu, ya enggak. Tapi menjadikan mata sebagai simbol atau cara kita untuk melihat hidup, cinta, dan harapan begitu ya. Zuzurli, untuk menjadi seorang musician itu harus kreatif teman Bro 2 ya. Karena justru tema yang sederhana bisa kerasa begitu dekat dengan pengalaman banyak orang dan ngebuat akhirnya, oh iya ya, kita aware nih sama hal-hal yang selama ini mungkin luput begitu ya dari perhatian kita segala macam, lalu dibuatkan lagu terus booming. Wah bener juga ya, gimana menurut kamu? Nanti siapa tahu ada lagu yang hubungannya dengan pundak, lutut, kaki. Enggak, bercanda teman-teman berdua.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Musakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

ketemu Pro 2 yang sejunin di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau tadi lagunya Nakila udah main-main gue begitu ya. Terus juga lagu yang ada benang merahnya dengan mata-mata udah juga sekarang yang terakhir teman Pro 2 ya. Kerasa banget nih lagu-lagu dangdut lawas ya. Ini kayak udah lawas, literally lawas zaman mak bapak kita masih kuliah dulu begitu ya. Tiba-tiba ke blow up lagi. Tapi ini versi yang di remix teman Pro 2 ya. Dan ini ke blow up-nya gara-gara dipakai jadi background di TikTok Reels sampai diputar di tongkrongan kamu. Alasannya simple banget ya. Karena lagu lawas itu udah sering keputar. Terus juga melodinya sangat amat mudah untuk kita hafal dan mudah sekali untuk melekat di kepala kita, di memori kita gitu ya, teman Pro 2. Sementara kalau versi remix itu sebenarnya cuman bedanya ya udah di remix aja ditambahin jedak-jeduk segala macam. Dan inilah yang menjadi fenomena unik zaman sekarang teman Pro 2 ya. Apapun lagu itu, mau itu lagu yang sedih tiba-tiba di remix bakalan jadi lagu yang nge-upbeat dan ngebuat semuanya happy untuk ngedengerin begitu ya. Akhirnya ya udah dipakailah jadi background untuk upload postingan apapun di sosial media teman Pro 2 ya. Ditambah juga kalau kita ngobrolin tentang algoritma media sosial sekarang itu mereka suka banget lagu-lagu yang bernuansa nostalgic begitu ya. Jadi sekiranya kalau ada satu audio yang viral langsung dipakai sama jutaan konten begitu teman Pro 2 ya. Makanya lagu-lagu lawas kayak Kopi Dangdut, Kandas, aduh hidup alarm aku ya. Terus juga lagu apa lagi ya, pokoknya banyak lah ya. SMS ya, Cikini Digondang Dia, itu sebenarnya gak lama banget sih, cuman ya tetap aja lama namanya teman berdua ya. Terus juga lagu Jangan Tunggu Lama-Lama, nah itu bisa hidup lagi tapi dengan wajah yang baru. Jadi sebenarnya tidak hanya lagunya aja yang comeback, tapi juga ini bukti ya, kalau musik yang bagus memang ya gak kenal umur, gak kenal waktu, tinggal dikasih momentum yang pas, langsung udah deh ke blow up lagi teman Pro 2. Well, itu dia teman Pro 2 ya, informasi di Pro 2 Hitlist di siang hari ini, of course. Dan sebagai penutup, kita bakal muterin lagunya Nakila, By Mind Gue.

tekit perhatiak seukirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional.
2: You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: You're listening 95.3 FM RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Pro 2 Denpasar English Program.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Kita Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita masih punya waktu sejam lagi ya sebelum aku pamitan sama kamu. Dan di section terakhir ini kita masuk ke section informasi seputaran entertainment. So buat kamu yang kepo, kira-kira ada updatean apa aja sih di sini? Ya, kamu jangan ngotot-ngotot frekuensi. Cuma di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang, pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu, dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses, berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong, kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang, tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak, kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

Siapa nih temen bro yang masih belum move on dari K-pop Demon Hunter? Ternyata film ini benar-benar jadi fenomena ya.

streaming asalkan punya wifi atau kuota aja nih temen Pro 2.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: side, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river.
2: Mr. Ngurah, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Meme Dewara tuh. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini. Nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, bu.
1: Yeh, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeh, jangan dijadiin kebiasaan dong, bu. Biar Bali tetap lestari.
3: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

Buat kamu yang suka banget nonton drama yang penuh action tapi tetap ada hint of comedy and romance-nya, kamu bisa nonton The Apartment Job ya. Film ini mengisahkan seorang mantan gangster yang terdesak masalah keuangan sampai akhirnya okay, gue nekat nih menjalani pernikahan palsong begitu ya demi mendapatkan money. Tapi seperti kebanyakan rencana yang kok kelihatannya easy peasy lemon squeezy banget ya, ternyata semuanya mulai berantakan ketika hubungan itu berubah jadi penuh konflik, lot of surprise, dan wah ternyata perasaannya emang bener-bener nyata ya. Jadi jatuh cinta beneran nih ya teman Pro 2. Cerita ini tidak hanya sekedar yaudah film tentang gangster yang kejebak sama perasaannya sendiri, tapi juga ternyata ini menceritakan tentang kesempatan kedua, bagaimana keluarga, dan gimana cinta itu ya, perasaan itu bisa datang di situasi yang paling-paling gak kita duga nih teman Pro 2.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

you so much teman Prodo yang udah joinan dari tadi ya, jam 10 sampai sekarang hampir jam 3. Tapi sayang banget karena udah jamnya juga teman Pro 2 ya. Kita bakalan berpamitan sama kamu tuh bijak. Akunya sih ya pamitan sama kamu teman Pro 2. Dan sebentar lagi aku bakal ngasih top 20 chart lagu Indo dan Barat, tapi versinya Pro 2 Denpasar ya. Langsung aja kini di kawasan Metropolis, saya Pro 70 Denpasar, aku Metropolis dan yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.

0: Hai teman Pro 2, ingin tahu 20 lagu Indonesia dan mancanegara yang masuk di persaingan chartnya Pro 2?
1: Dengerin Chart Indonesia setiap Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore. Dan lanjut Chart Mancanegara jam 4 sampai jam 5 sore.
0: Hanya di 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Inilah persaingan 20 chart Indo Hit Pro 2 FM.
0: Masih dari kawasan Metropolis Amuruk 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kali ini ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart Indo Hits Pro 2 FM dan Pasar selama 1 jam ke depan ya. Kita akan update 20 single Indonesia yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara. Kira-kira siapa sih yang menjadi jawara di minggu ini? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Masih di persaingan 20 chart untuk pekan ini teman Pro 2. Kalau kamu pengen update beberapa single yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara, jangan kemana-mana, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui www.rri.co.id. Dan setelah ini kita akan update lagi beberapa single yang bertahan di chart pekan ini.
1: Number 18.

Yes, ini di tema Pro 2 satu single dan miliknya Topaten dan juga Nadib Basalama dengan single yang berjudul Semusim ya. Kalau kamu dengar single satu ini adalah single yang sebelumnya dipopulerkan oleh Marcel. Dan lagu ini hadir dengan aransemen modern dan juga menjadi single pembuka untuk album baru dari Topati. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2.

0: dia teman produser single dan miliknya Yovi Nuno dan juga Ran dengan single yang berjudul Cukup Sudah ya. Jadi teman berdua Yovi Dianto ini berkolaborasi dengan Ran untuk meremix dan juga menghidupkan kembali single yang berjudul Cukup Sudah. Jadi single ini dirilis di bulan Oktober 2025 kemarin.
1: Number 14.

Teman Produk, kamu masih dengerin persaingan chart untuk pekan ini bareng Jeko Pratama sampai dengan jam 5 sore nanti ya. Dan jangan lupa juga kamu bisa dengerin melalui rri.co.id dan kamu juga bisa cek berita apapun ada di website kita di www.rri.co.id. Dan jangan lupa juga kamu bisa dengerin siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Number 11.

Yes, ini dia kolaborasi antara Raisa dan juga Ariel Noah dengan single yang berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan single ini teman berdua resmi dirilis di tanggal 28 April 2026 dan menjadi soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Mengusung tema pendewasaan dalam hubungan, lagu ini bercerita tentang penerimaan masa lalu dan juga bertahan di tengah jarak. Single ini diciptakan oleh kolaborasi musisi hebat seperti It Gitaf, Raisa, Ariel Noah, Enrico Octaviano, dan juga Randy Pandugo. This is number 7.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman berdua. Jangan lupa kamu juga bisa dengerin siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga website kita di www.rri.co.id. Ini dia satu single dari Mahalini dengan single yang berjudul Untuk Yang Bersamanya. Single ini cukup sedih ya, apalagi ketika Mahalini menyanyikan live di sana, dia sangat-sangat mengingat sosok ibunya teman berdua. Single ini ada di album terbarunya yang berjudul Koma, dan tentunya single ini berkolaborasi bersama dengan Andi Rianto.

Ini dia teman berdua, satu single dari Afgan dengan single yang berjudul Kacamata, teman berdua ya. Jadi lagu yang beraliran pop R&B ini menjadi simbol kembalinya Afgan ke akar musik Indonesia, sekaligus metafora tentang seseorang yang rela mengubah jati diri demi cinta, namun menyadari pengorbanan tersebut ternyata sia-sia, teman berdua ya. Dan single ini teman berdua diproduksi oleh Petra Sihombing dengan melibatkan Iqbal Siregar dan juga ada Kamga Mo sebagai pengarah vokal di single yang satu ini.

ini dia satu single dari It Gitar dengan Sedia Aku Sebelum Hujan yang dirilis 8 Oktober 2025 kemarin. Jadi single ini menjadi bagian dari pembuka album keduanya yang akan datang. Di single ini teman berdua It Gitar bercerita tentang kesetiaan cinta dan juga komitmen.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini tema pro 2. Jangan lupa juga kamu bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga website kita di www.rri.co.id. Nah, karena sudah berturut-turut single Rizky Febian dan juga Adrian Khalib dengan Alamak berada di posisi jawara, kali ini ada single dari miliknya Raisa dan juga Barsena Bestandi dengan single yang berjudul Awal Kisah Selamanya. Congratulations.

0: Hai Teman Pro 2, ingin tahu 20 lagu Indonesia dan mancanegara yang masuk di persaingan chartnya Pro 2?
1: Dengerin Chart Indonesia setiap Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore. Dan lanjut Chart Mancanegara jam 4 sampai jam 5 sore.
0: Hanya di 95,3 FM, Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Inilah 20 chart barat hits Pro 2 FM RRI.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart mancanegara untuk edisi minggu ini ya. Kita bakal update 20 single mancanegara selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: buat kamu teman Produen yang lagi dengerin sore hari ini, jangan lupa juga ya untuk download aplikasi RRI Digital di handphone kamu ya, untuk dengerin siaran chat ini sampai dengan di posisi jawara. Ini dia satu single remixnya Marshmello dengan Dreaming yang ada di persaingan chat untuk pekan ini.
1: Number 18.

Hai teman berdua, masih di persaingan chat untuk pekan ini ya. Buat kamu yang lagi di jalan sore hari ini, hati-hati di jalan. Yang lagi menikmati weekend bersama keluarga, have fun. Dan jangan lupa juga untuk dengerin persaingan chat di aplikasi RRI Digital.

Ini dia teman berdua satu single, drumming-nya Charlie Puth dengan single yang berjudul Home, yang kali ini berkolaborasi bersama dengan Utada Hikaru yang merupakan legenda J-pop ya. Dan lagu ini teman berdua merupakan bagian dari album keempat Charlie yang berjudul Whatever's Clever dan juga dirilis di tanggal 27 Maret 2026. Untuk video musiknya ini menampilkan vokal hangat kedua penyanyi dan juga bisa kamu saksikan di YouTube channel.

Yes, ini dia teman produksi satu single dari Shakira bersama dengan Burna Boy yang merilis single dengan judul Die Die yang resmi dirilis pada 15 Mei 2026 ya. Dan lagu ini teman produksi dipilih menjadi soundtrack atau anthem untuk Piala Dunia 2026 atau FIFA World Cup 2026. Dan lagu bernuansa Afrobeat dengan sentuhan reggae ini diproduksi oleh Sony Music Latin. Dan pemilihan judul Die Die ya, ini berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo atau mari pergi.

Sejak album terakhirnya yang berjudul Give Me The Future, tidak ada lagi single-single yang dirilis oleh Bastille ini sendiri, teman berdua. Number 9, 4 minutes.

dia Bruno Mars dengan I Just Might. Jadi I Just Might ini merupakan single terbarunya yang dirilis di tanggal 9 Januari 2026 kemarin ya. Jadi lagu ini teman berdua menjadi momen penting karena menandai kembalinya Bruno Mars dengan karya solo setelah hampir vakum selama 10 tahun sejak album 24K Magic di tahun 2016. Nah, untuk single satu ini teman berdua ini mengusung genre disco pop dan juga pop soul dengan nuansa retro yang kental. Musiknya ini mengambil inspirasi dari gaya disco klasik tahun 70-an, mirip dengan lagu You Make Me Feel Like Dancing milik Leo Sayer.

masih di persaingan chart untuk pekan ini teman Pro 2. Jangan lupa kamu bisa dengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui website www.rri.co.id. Dan ini dia satu single dari miliknya Alan Walker yang berjudul Monster. Kali ini berkolaborasi dengan penyanyi Emerson Flora, dan lagu ini merupakan single ke-9 dari album studio ke-6-nya. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request ya di setiap zona requestnya Pro 2.

Ini dia satu single dari mereka, Cascades, juga Heli Kyoko dengan single baru yang berjudul Sadness yang rilis 31 Oktober 2025. Jadi single ini merupakan single terbaru mereka yang tentunya menampilkan vokal Heli dan juga dengan produksi musik dance khas dari Cascades yang emosional dan juga energik. Lagu ini juga memadukan melodi sedih dengan beat yang tetap memacu adrenalin dan tentunya menjadikannya track yang populer untuk didengarkan saat berpergian. Position number 5.

Kali ini ada single dari miliknya Nona yang merupakan girl band asal Indonesia yang kali ini mendunia dengan single yang berjudul Rollerblade. Kalau kamu suka single satu ini, jangan lupa di request karena single ini lagi viral di sosial media ya. Kalau kamu dengar kata-katanya, sudah siap belum? Ya itu dia single yang satu ini ya. Kalau kamu suka, jangan lupa di request di setiap zona requestnya per request.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman Pro 2 dan single Golden yang pernah menjadi jawara berturut-turut berada di posisi runner-up untuk pekan ini ya. Kira-kira siapakah akan menjadi jawara di persaingan chart pekan ini? Yes, ada single dari Shiana Spiro dengan Dies on the Zeal. Congratulations!

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

Dijera langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar Temu Perdua. Ketemu bareng sama Cakra. Dan seperti Cakra bilang tadi malam Temu Perdua, waktu nemenin kamu di Today's Recap, hari ini Cakra bakal nemenin kamu di sore hari ini dari jam 5 sampai nanti kurang lebih di jam 8 malam Temu Perdua. Bakal updatein kamu informasi lokal nih Temu Perdua, seperti biasa Temu Perdua. Setelah tadi jam 3 sama jam 5 kamu ditemenin sama Jeko Pratama di Chart Manca dan juga Indo Temu Perdua. Sekarang jam 5 sampai nanti kurang lebih di sampai jam 7 Temu Perdua, Cakra bakal bawain kamu info-info lokal Temu Perdua, update-update info lokal dan juga info-info lainnya yang udah pasti bermanfaat buat kamu Temu Perdua. Nanti di jam 7 kamu bakal ditemenin di Ini Indonesia. Cakra bakal puterin kamu single-single pilihan RRI Perdua dan Pasar dan juga film-film terkait kebudayaan yang ada di Indonesia. Nanti di jam 8 juga ditemenin Cakra lagi masih bareng sama Timothy, tapi ntar malam Temu Perdua di Today's Recap karena hari ini bakal ada Music Live Chat Corwil, yang mana ini kebagian jatah dari Denpasar ya Temu Perdua, yang akan disiarkan berjaringan juga di Singaraja dan juga Mataram. Jadi Temu Perdua hari ini seru-seruan bareng sama Cakra Temu Perdua. Welcome to the show, you are listening RRI Perdua Denpasar.

digunakan untuk berendam, bahkan menjadikannya masker wajah. Dikatakan kotoran buaya mampu memperlambat efek penuaan. Raja Mesir kuno, Cleopatra, bahkan sering menggunakan kotoran buaya dan susu keledai untuk berendam. Selain itu, kotoran buaya juga digunakan untuk mencegah kehamilan.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2. Memasuki bulan Juli Temu Pro 2, apalagi sekarang di tanggal 18 semuanya pada turun nih Temu Pro 2 ke desa-desa karena mahasiswa sekarang sudah masuk ke periode KKN Temu Pro 2, kuliah kerja nyata. Dan seperti biasa Temu Pro 2, KKN ini biasanya akan dibagi dalam beberapa dibagi dalam beberapa mode gitu ya Temu Pro 2. Cakra belum menemukan bahasa yang pas gitu, tapi ada KKN PPM, ada ada KKN tematik, ada KKN PUPR, ada KKN OJK. Kalau misalnya dulu di angkatannya Cakra sih kayak gitu Temu Pro 2, tapi kalau sekarang mungkin udah sedikit perubahan. Cakra kurang update, tapi yang pasti adalah KKN OJK tetap ada di periode yang sekarang nih Temu Pro 2. Dan adanya KKN OJK ini Temu Pro 2 dengan tujuan yang masih sama waktu periode Cakra KKN, yaitu meningkatkan literasi keuangan masyarakat Temu Pro 2. Dan ya, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui peran mahasiswa dalam program KKN atau kuliah kerja nyata, menggandeng 4 kampus nih Temu Pro 2. 4 kampus itu yakni Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, dan Universitas Warmadewa, serta Universitas Dianapura Temu Pro 2. Selama periode KKN mulai bulan Juli ini hingga Agustus nanti 2026, para mahasiswa yang melakukan KKN menyebar di 9 kabupaten atau kota di Bali. Total ada 687 orang mahasiswa yang ikut KKN dan akan disebar di 50 desa. Sebelum terjun di KKN, Temu Pro 2 regulator lembaga jasa keuangan itu memberikan pembekalan khusus kepada seluruh peserta mahasiswa peserta KKN Temu Pro 2. Materi yang diberikan antara lain adalah tentang regulator jasa keuangan, perlindungan konsumen, waspada kejahatan di sektor jasa keuangan, serta pengelolaan keuangan, serta berbagai tema lainnya Temu Pro 2. KKN Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 Temu Pro 2 merupakan yang keempat kalinya dilaksanakan oleh regulator itu berkolaborasi dengan berbagai universitas. Sejak 2023 hingga 2025 Temu Pro 2, KKN Literasi dan Inklusi Keuangan telah dilaksanakan di 100 desa di seluruh Bali dan melibatkan lebih dari 1.500 mahasiswa termasuk Cakra di dalamnya Temu Pro 2. Ya, Temu Pro 2, seluruh mahasiswa diberikan pertanggungan jiwa dan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan dan penambahan dana investasi di pasar modal dari Bursa Efek Indonesia bagi sivitas akademik Temu Pro 2. OJK berharap kepada perangkat desa dan juga seluruh masyarakat di desa KKN 2026 bisa berpartisipasi dan membantu mahasiswa peserta KKN LIK Temu Pro 2 atau literasi inklusi keuangan dalam menjalankan program-program edukasi yang akan dilaksanakan di banjar-banjar ataupun desa-desa adat dari KKN tersebut Temu Pro 2.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, masih barengan sama Cakra Temu Perdua, dan Cakra juga masih bawain kamu informasi lokal pada hari ini Temu Perdua, update-update terkait yang dari Kota Denpasar, Provinsi Bali dan juga Indonesia pastinya Temu Perdua. Yang satu ini datang dari DPRD Bali Temu Perdua yang menyoroti maraknya kasus kriminalitas yang terjadi belakangan ini Temu Perdua. Sehingga mereka meminta Majelis Desa Adat Bali dan juga jajaran di kabupaten kota ikut mengambil peran dalam mengatasi hal tersebut. Dan ya Temu Perdua, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bali Inyoman Budi Utama mengingatkan Temu Perdua bahwa kasus-kasus kriminalitas terjadi di tingkat wilayah paling kecil, sementara di desa-desa sudah terdapat desa adat yang memiliki kewenangan Temu Perdua. Karena pentingnya desa adat mengambil peran menekan kriminalitas ini, Temu Perdua DPRD Bali meminta MDA Temu Perdua Majelis Desa Adat ini sebagai induknya lebih aktif, bukan justru mangkir dalam rapat-rapat serupa Temu Perdua. Dengan kekuatan desa adat, menurut beliau Temu Perdua Dewan meyakini jalur hukum adat bisa membentengi Bali dari aksi kriminalitas. Tidak hanya mengatur masyarakat adat, namun juga penduduk pendatang yang tinggal di suatu wilayah. Komisi 1 DPRD Bali mendorong agar MDA menginstruksikan desa-desa adat untuk memperketat pengawasan wilayah. Salah satunya lewat perarem, penataan, dan juga pendataan penduduk pendatang Temu Perdua. Jadi buat kamu Temu Perdua, semoga ini doa kita semua sih sebenarnya Temu Perdua, semoga di Bali lebih turun lagi angka kriminalitasnya ya Temu Perdua. Kalau misalnya dari kemarin kayaknya lagi marak-maraknya gitu, semoga dengan adanya pembahasan ini, diskusi ini, ke depan lebih aman lagi, lebih sejahtera lagi Bali kita tercinta.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halyk menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep. Kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

Eh, semua berdua masih barengan sama Cakra dan udah 50 menit lepas dari jam 5 nih temu berdua. Sebentar lagi di jam 6 Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandia. Dilanjut di jam 6 lebih 14 temu berdua. Cakra bakal hening sejenak juga untuk mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Setelah azan maghrib, Cakra baru balik lagi temu berdua. Sebelum jam 7 kamu ditemenin di Ini Indonesia. Jadi tunggu berdua, jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: in my
1: Apakah kamu tahu?
2: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.

Ya nomor 2 karena 59 menit lepas dari jam 6. Cakranya selesai dulu sampai sini. Nanti ketemu lagi di jam 8 bareng sama Cakra. Nanti di jam 7 Cakra bakal kamu ditemenin di Ini Indonesia.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.
2: Teman terbaik.

0: fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Serikap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: utuh. Ih, asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

0: disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azriel Timothy dan juga Cakra yang akan nemenin kamu di Info Pro 2 malam hari ini teman Pro 2. Informasi pertama, ada pengurus provinsi atau Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau Pengprov POPSI Bali masa bakti 2026 sampai 2023 yang resmi dilantik dan pelantikan dilakukan Sekretaris Jenderal atau Sekjen Pengurus Besar PB POPSI Ahmad Fadil Nasution di Aula Melati Kantor UPTD PKP SDM Provinsi Bali Kamis 16 Juli 2026. Ahmad Fadil Nasution meminta pengurus POPSI Bali yang baru dilantik tetap menjaga solidaritas organisasi dan mempertahankan prestasi atlet pada PON 2028 di NTB NTT. Selain itu, ia mengamati persaingan antar provinsi saat ini sudah semakin ketat di tingkat nasional. Sementara itu, Sekretaris Umum atau Sekum KONI Bali Iketut Jagranusu juga memberikan apresiasi atas kerja keras pengurus biliar selama ini dalam mengawal perjuangan atlet di berbagai event. Banyak tantangan ke depan yang harus dihadapi POPSI Bali demi membela nama Bali di kancah nasional. Dan mantan Ketua Umum KONI Bali Iketut Suwandi dan Igusti Ngora Oka Darmawan juga memberikan apresiasi sama. Menurut Suwandi dan Oka Darmawan, keberhasilan pembinaan dan prestasi cabang olahraga sangat ditentukan soliditas pengurus, atlet, pelatih, dan semua komponen. Sementara Ketua Umum Pengprov POPSI Bali Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarsa, SPKK mengaku siap bekerja keras untuk memimpin organisasi biliar di periode keduanya. Pembibitan atlet menjadi hal krusial yang harus terus dilakukan melalui berbagai event atau kejuaraan.
1: Ya, beralih ke informasi selanjutnya, untuk Pro 2, pelibatan penyandang disabilitas diharapkan terus dilakukan oleh pemerintah. Tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga pada tahap pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi program pembangunan untuk Pro 2. Hal itu penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Ketua DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Bali, Niketut Leni Astiti di Denpasar, menilai pelibatan kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas dalam proses pembangunan daerah di Bali masih belum merata atau berdua. Menurutnya daerah-daerah di luar pusat pembangunan masih menghadapi tantangan dalam memastikan suara penyandang disabilitas terakomodasi dalam penyusunan kebijakan. Leni mengatakan untuk berdua sejumlah wilayah seperti Karangasem, Buleleng dan juga Klungkung masih memerlukan perhatian lebih dalam upaya mendorong partisipasi organisasi penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah. Menurut Leni, organisasi penyandang disabilitas juga perlu memahami mekanisme penyusunan kebijakan agar dapat menyampaikan aspirasi secara efektif kepada pemerintah. Dengan demikian, nomor 2 kebijakan yang dihasilkan benar-benar mengarusutamakan perspektif disabilitas nomor 2. Ia mengungkapkan nomor 2 pemerintah sebenarnya telah mulai melibatkan penyandang disabilitas dalam sejumlah forum diskusi dan perencanaan kebijakan. Salah satunya terkait penyusunan kebijakan transportasi yang ramah disabilitas. Namun, hingga kini temu perdua kebijakan tersebut dinilai belum memberikan manfaat nyata karena implementasinya belum berjalan. Demikian temu perdua, info perdua pada pukul 8 hari ini. Dan sebentar lagi kamu masuk ke Music Live Chat Korbul Denpasar bareng sama Timothy dan Cakra. So, don't go anywhere, stay tune terus di Radio Perdua Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Music Live Chat disiarkan oleh Pro 2 Denpasar, Pro 2 Mataram, dan Pro 2 Singaraja.
1: Halo teman Pro 2, disiarkan langsung dari kawasan metropolis Hamur 70 Denpasar. Hai,
2: yeah,
1: hai,
2: yeah,
1: hai.
2: Yeah, yeah. Balik lagi.
1: Yes, di Music Live Chat.
2: Yoi, kita hari ini seperti biasa teman Pro 2, kalau misalnya kamu mendengarkan ini baik dari RRI Pro 2 Denpasar, disiarkan juga berjaringan di RRI Singaraja dan juga Mataram.
1: Halo.
2: Singaraja dan Mataram, yes. Berdua barengan sama Cakra sama Timothy lagi. Betul. Nih hari ini seperti biasa Music Live Chat kita bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan. Dan spesial hari ini kita bakal ngebahas musisi yang clue-nya adalah tidak mau menjadi istri siapa-siapa.
1: Ya kalau kalian udah tahu siapa teman Pro 2, ya good for you ya. Jadi buat kamu yang belum tahu, kita bakal ngobrol bareng musisi ini kayaknya dari Malang ya, karena labelnya dari Malang teman Pro 2.
2: Iya, tapi nanti kita kulik-kulik lagi nih, yes. Kok bisa nyampe ke Pro 2 RRI Denpasar gitu, nih ya.
1: Jadi kita akan coba terhubung juga bareng musisi ini, Not Your Wife nama panggungnya gitu teman, yes. Pro 2. Kalau kamu udah tahu pasti kamu udah cek Instagram kita ya.
2: Betul.
1: Jadi langsung aja follow dulu semua sosial media kita teman Pro 2 di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya apa?
2: Username-nya RRI Pro 2 Denpasar.
1: Betul teman Pro 2. Dan ya kita bentar lagi bakal bergabung sama Not Your Wife. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus di sini aja teman Pro 2 di Pro 2 FM. Teman.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Musik Live Chat. Disiarkan oleh Pro 2 Denpasar, Pro 2 Mataram, dan Pro 2 Singaraja.
1: Hai teman Pro 2.
2: Halo, masih barengan sama kita berdua, temu Pro 2. Ada Cakra, ada Timothy. Kita masih di MLC, temu Pro 2 Musik Live Chat. Dan kita bakal ngobrol sama musisi hari ini ya, Not Your Wife gitu. Tapi kita juga masih
1: mencoba
2: menghubungi temu Pro 2.
1: Karena memang posisinya dari Kak Not Your Wife apaan ya, kayak Not Your Wife gitu ya. Jadi teman-teman Pro 2, anyway, by the way, Basway, nama asli dari seorang Not Your Wife ini adalah
2: Lauren Karina
1: ya. Jadi Kak Lauren ini posisinya sebenarnya lagi di Malang gitu.
2: Iya benar.
1: Base-nya di sana.
2: Jadi enggak menetap di Bali. Kita pun juga menghubunginya secara online nih,
1: secara online Pro 2. Jadi kita lagi mencoba untuk terhubung terus nih teman Pro 2 antara dua sisi, dua pihak.
2: Asik.
1: Ya, tapi sebelum itu kita bakal kasih informasi buat kamu. Jadi siapa sih sebenarnya Lauren Karina ini gitu ya.
2: Jadi Not Your Wife atau Lauren Karina ini merupakan musisi alternatif dari Yogyakarta yang kini base-nya di Jakarta.
1: Iya, gitu teman Pro 2 ya.
2: Dan nama panggung dari Lauren Karina ini juga merupakan seorang content creator untuk platform pendidikan bahasa @IndonesianWithLauren di Instagram dan juga TikTok. Bisa kamu cari tuh teman Pro 2.
1: Aku tadi lumayan sempat nge-scroll gitu kan, Cap. Jadi lumayan ini juga fluent banget sih untuk ngajarnya. Jadi emang Kak Lauren ini kayaknya pinter ngajar tutor bahasa gitu. Banyak banget gitu konten-konten bahasanya.
2: Tapi
1: dia juga
2: berarti dia itu ngajar bahasa dari English to Indonesian apa Indonesian to English?
1: Sebaliknya, jadi macam-macam banget. Jadi kalau kalian penasaran juga teman Pro 2, langsung aja cari akun tutor bahasanya dia @IndonesianWithLauren. Nah kalau musik ya, akun musiknya dia itu Not Your Wife Music gitu di Instagram.
2: Oh ini kayak gini berarti ya, kayak alter ego juga.
1: Betul, jadi dia punya banyak alter ego juga.
2: Asik.
1: Dan meskipun sukses luar biasa dalam karirnya sebagai content creator gitu, content creator bahasa, Lauren ini udah hobi bermusik sebenarnya Lauren Pro 2 dari ia kecil. Dan minatnya yang kuat dalam bermusik akhirnya ia tekuni mulai tahun 2024 lalu, yang diikuti oleh perilisan single pertamanya itu Sin Stealer di bulan Januari 2025.
2: Oke,
1: nah, single keduanya?
2: Dan single keduanya berjudul Fish. Ini dirilis di bulan Maret 2025, serta single ketiganya yaitu Pretend We Are Fine di bulan Agustus 2025. Kalau misalnya dilihat dari bulan rilisnya, ini lumayan ngejar banget ya Tim.
1: Ngejar banget.
2: Di satu tahun bisa rilis 3 lagu nih.
1: Betul. Dan ternyata teman Pro 2, ya udah berarti Kak Lauren ini memang datang ke Pro 2 karena mau promosi album perdananya.
2: Jadi dikumpulin selama 1 tahun, betul, mendapatkan 8 single yang mana kamu bisa dengerin untuk berdua di dalam satu album yang berjudul Aphrodite Blues.
1: Ya, jadi kita bakal kulik lebih dalam lagi tentang seorang Lauren Karina aka Not Your Wife ya, dan juga albumnya Aphrodite Blues. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Tetap di sini aja di Music
2: Live Chat.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: Music Live Chat. Disiarkan oleh Pro 2 Denpasar, Pro 2 Mataram, dan Pro 2 Singaraja.
1: 95.3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
2: Yoi, teman Pro 2, kita masih terus untuk mencoba terhubung nih ya.
1: Iya, teman Pro 2.
2: Dan maaf banget buat teman-teman yang udah nungguin MLC malam hari ini ya, agak ada masalah juga.
1: Iya, benar. Agak kredit sedikit nih di sini.
2: Sedikit juga teman Pro 2, tapi kita terus mencoba untuk terhubung pastinya.
1: Benar, karena dan, kita udah menghubungi juga via Zoom, via seluler dan juga WhatsApp, tapi
2: sampai kita udah nerbangin merpati tadi ya.
1: terlalu lawas, Mas. Besok itu nyampenya.
2: Ya siapa tahu biar nyampe ya kan lumayan. Tapi masih belum ada respon juga teman Pro 2.
1: Tapi nggak apa-apa ya, teman Pro 2, kalau misalnya nyambung soal not your wife ini. Betul. Gitu. Tadi kalau misalnya kamu agak bingung gitu, lah tadi katanya dari Malang, tapi bisnya di Jakarta. Gitu. Gini teman Pro 2, jadi karena beliau ini adalah seperti biasa ya, kalau misalnya musisi udah ngetop tuh biasanya pindah ke Jakarta gitu. Tapi base labelnya adalah dari Malang gitu.
2: Betul. Jadi kita juga udah sempat mention juga ya, kalau seorang Lawrence Karina ini atau Not Your Wife ini juga udah mengeluarkan album perdananya, Aphrodite Blues. Gimana? Tentang album ini, Aphrodite Blues, Suman Pro 2, ia tulis ini mengenai berbagai bentuk kasih sayang dalam hidupnya. Menarik ya? Tapi sebenarnya konsep kasih sayang gitu amat, Mas. Konsep kasih sayang di, kalau ini ya, ini agak melipir ke agama dikit nih. Kalau di agamaku, di Kristen tuh ada banyak bentuk kasih sayang gitu.
1: Betul.
2: Kan kayak kasih agape, pokoknya banyak lah gitu. Nah ini yang dia coba angkat juga, baik itu kasih sayang antara pasangan, keluarga atau sahabat. Jadi ada 8 lagu di dalam album ini itu berisikan kayak ragam kisah kasih di hidup
1: di
2: seorang, bukan dong. Di hidupnya seorang Not Your Wife.
1: Oh gitu. Jadi kamu berdua, kalau misalnya kamu belum apa ya, belum deket juga nih temu berdua, cakra deketin lagi. Karena temu berdua, beberapa single dari album ini temu berdua itu diproduserin sama musisi-musisi terkenal yang mungkin kamu lebih apa ya, familiar dengan ini gitu. Ada dari Clemens Golden di Fembrian dari Biru Baru. Dan album ini juga digarap dengan bantuan dari produser band Fizz, Rama Harto, dan juga alumni X Factor Indonesia Theodore Galih, teman berdua.
2: Keren banget teman berdua ya. Dan ngebahas lebih lanjut tentang Aphrodite Blues, kalau dari keterangan yang dikasih sama seorang Lauren Karina atau AKA Not Your Wife, katanya Aphrodite Blues ini merupakan album yang ia tulis sebagai surat cinta untuk orang-orang spesial di hidupnya dan beragam kisah yang dia alami bersama mereka, teman Pro 2. Lagu-lagu ini juga apa, di album ini tuh ngangkat kayak tema berbagai macam emosi, mulai kayak patah hati, asmara, nostalgia, bahkan kayak duka ya. Jadi dia yakin kalau semua tuh pasti bisa relate dengan emosi yang dibawain setiap lagu yang ada di album ini juga. Ya mari kita menangis, tersenyum, dan tertawa bersama katanya ya.
1: Asik.
2: Tapi kita menunggu engkau, Kak Lauren.
1: Tapi semoga kita masih terhubung juga ya nanti gitu. Betul. Dan bisa ngobrol sama Kak Lauren ini tuh berdua. Tapi aku masih penasaran nih, kenapa dia mengambil nama Not Your Wife? Apakah dia tidak mau diperistri atau gimana? Maksudnya kan kalau misalnya nama adalah doa gitu. Mungkin ada balik lagi karena dia punya alter ego juga, Indonesia. With Lauren tadi di sosial media, belajar bahasa, mungkin ini juga ada alasan tersendiri gitu ya. Dan kita cakra sih lebih penasaran soal itu, kenapa ya gitu.
2: Ya udah, kita terus akan mencoba teman Pro 2, dan mohon bantuan doanya juga.
1: Iya.
2: Supaya kita masih bisa terhubung sebentar lagi dengan seorang Not Your Wife. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Music Live Chat. Disiarkan oleh Pro 2 Denpasar, Pro 2 Mataram, dan Pro 2 Singaraja.
1: Balik lagi di Music Live Chat, teman Pro 2. Dan well, kita ingin meminta maaf juga buat untuk semua teman Pro 2 ya, karena memang kendala inilah yang jadinya ini ya, kurang-kurang.
2: Tapi apa ya teman Pro 2, kalau misalnya dibilang karena keterbatasan online juga gitu, keterbatasan device gitu. Bukan device sih sebenarnya, tapi jarak gitu. Ini yang benar adalah jarak, karena kita nggak ketemu langsung, jadi nggak bisa ngobrol banyak gitu, dan juga nggak bisa ngulik lebih dalam lagi ya gitu.
1: Jadi soal Kak Lauren ini, pada intinya memang malam hari ini kita masih belum bisa terhubung dengan seorang Lauren Karina teman Pro 2, karena memang ada kendala teknis narasumber yang belum bisa dihubungi juga begitu. Jadi mohon maaf sekali teman Pro 2, tapi nggak apa-apa ya, kita bakal masih ulik bareng-bareng kamu gitu ya, tentang seorang Not Your Wife ini, persona Not Your Wife, dan juga albumnya Aphrodite Blues.
2: Yes.
1: Nah, kenapa juga mungkin kamu bertanya-tanya gitu, kenapa nama albumnya itu dikasih nama Aphrodite Blues? Ya? Yeah. As we know, Aphrodite itu kan salah satu dewi Yunani ya. Ini merupakan dewi cinta Yunani. Jadi memang seorang Lauren Karina ini terinspirasi dari kisah cinta tragisnya dewi Yunani Aphrodite, yang jatuh cinta ke seorang manusia bernama Adonis. Jadi ia mengeksplorasi leka-liku pengalaman berelasi di hidup manusia yang enggak mungkin sepenuhnya tuh indah gitu. Jadi single utama dari album ini, Aphrodite Blues Part 2, yang udah kita dengar, which is tadi teman Pro 2, kita udah dengar lagunya, emang enak banget sih.
2: Wah, enak banget.
1: Jujur kalau tadi Cakra juga keceplosan, emang rasa
2: fish-nya ada sih, karena memang, tadi karena produsernya dari fish juga ya. Jadi emang rasa fish-nya itu juga ada. Kalau misalnya kita tilik lebih jauh lagi tuh per dua, karena fish ini juga Britpop gitu ya tuh per dua. Ada
1: scene-scene-nya gitu ya.
2: Gitu. Jadi enggak apa ya, kalau dibilang enggak jauh-jauh juga sama Kak Not Your Wife ini atau Kak Lauren ini juga. Seperti itu, ada sentuhan scene Britpop-nya gitu, dan pop rock-nya juga kerasa banget.
1: Jujur,
2: mungkin
1: ya
2: karena ada Fish tadi gitu, ada di produserin Fish tadi sama juga dari Biru Baru gitu.
1: Makanya emang cocok banget lagu-lagu tipe-tipe kayak gini tuh untuk sing along, dan emang kita diajak untuk yang namanya joget bareng gitu.
2: Iya kan? For your information, teman Pro 2, track pertama yaitu Pretend We're Fine ini adalah lagu yang penuh menceritakan penyangkalan akan realita dari hubungan yang perlahan runtuh. Menghayal terus akan masa di mana cinta baru bermekar dan hubungan masih indah. Dan lagu ini telah dirilis sebagai single teman Pro 2 di bulan Agustus 2025 dan berhasil menembus pasar Amerika Serikat.
1: Gila.
2: Hingga masuk ke top 40 chart radio hits You Love asal Chicago.
1: Keren banget teman Pro 2. Dan selanjutnya ada lagu Ecstasy yang mengeksplorasi tentang sensasi yang meliputi manusia ketika tenggelam dalam kepuasan duniawi. Jadi ini diantarkan oleh kayak ada beat-beat techno yang menggebu gitu, ada alunan synth-nya yang memperkuat sensasi fast pace dan layak jadi kayak seumpama kayak adegan klimaks dalam kayak film action gitu teman Pro 2. Jadi benar-benar lagu-lagunya seorang Not Your Wife ini benar-benar ngebawa kita untuk hidupnya berpacu ya.
2: Berpacu dalam melodi.
1: Jadi enggak hanya dua lagu itu teman Pro 2, ada banyak banget lagu-lagunya yang bisa kamu dengerin, kayak Te Amo Pero. Wah, ini juga lagunya. Wah, ini keren banget namanya ya.
2: Apa sih bahasa Spanyol ya?
1: Spain. Te Amo tuh aku amo. Cinta kamu. Pero tuh enggak tahu.
2: Apa itu? Pero. Berapa?
1: Piro. Beda ya. Terus ada lagunya yang berjudul Ivana. Ini kayak nama hantu.
2: Iya, kayak Ivana. Tapi kalau misalnya bukan nama hantunya ya teman Pro 2, tapi ini lagu yang ditulis tentang adiknya dari Kak Lauren atau Not Your Wife gitu. Yeah. Berisikan lirik yang jelas datang dari rasa sayang yang luar biasa besarnya. Seperti dengan lantang mengatakan I see you and I love you.
1: Asik.
2: Ini kayaknya.
1: Dan ketika adiknya dengar katanya dia nangis ya teman-teman. Dan lagu kelima juga ada kayak slow rock juga ada di sini teman Pro 2.
2: Yang berjudul Fish tadi itu Pro 2 yang dirilis di bulan Maret 2025. Apakah pecinta ikan? Siapa tahu, mungkin Temu Pro 2. Tapi Temu Pro 2 daripada kita bertanya-tanya gitu ya Temu Pro 2, kamu bisa mendengarkan full albumnya Temu Pro 2 karena sudah dirilis di April 2026 kemarin Temu Pro 2. Iya. Jadi bisa kamu dengerin di platform kesayangan kamu Temu Pro 2. Dan sebagai informasi juga Temu Pro 2, kamu bisa cari tahu lebih lanjut di Secret Seat Now Temu Pro 2 atau follow Not Your Wife di Instagram ada, di TikTok ada, di YouTube juga ada
1: at Not Your Wife Music ya. Dan emang sih kalau dari apa background bukan background apa sih
2: apa backstory
1: backbuat apa sih
2: base apa ya
1: jadi lupa deh ini gara-gara
2: hobi
1: dari data asik data ya. Dari info yang kita dapat juga lagu-lagu dari Lauren Karina atau Not Your Wife ini juga pendengar atau listenernya itu bukan cuma dari Indonesia ya. Top listenernya, kalau top listenernya emang dari Indonesia. Yang kedua ada dari Amerika Serikat, ketiga ada dari Kanada, ada Singapura, ada Filipina, ada Malaysia. Banyak ya.
2: Dan tadi seperti yang Cakra bilang ya, Pretend We Are Fine ini berhasil masuk ke top 40 pop chart milik radio hits You Love Temu Pro 2.
1: Chicago ya, dari Chicago.
2: Chicago.
1: Ya, pokoknya ini menduduki posisi 16 di bulan Juli 2025. Bulan ini gitu.
2: Yes, Temu Pro 2 dan juga Not Your Wife ini mendapatkan fitur di majalah asal Chicago, Skrilla Gue Rilas yang mendeskripsikan Not Your Wife sebagai musisi dengan global potential yang patut mendapatkan perhatian dari pecinta musik di seluruh dunia.
1: Iya, jadi ya jujur ini sayang banget ya, sebenarnya kita belum bisa untuk ngobrol langsung dengan seorang Lauren Karina gitu, tapi ya apa boleh buat teman Pro 2, it is a great honor kita bisa sebenarnya
2: membawakan ya. Apa ya, informasi soal Not Your Wife ini. Tapi semoga kita bisa bertemu dengan kakaknya langsung nih.
1: Betul. Temu Pro 2. Jadi mungkin jodohnya bukan online gini ya teman Pro 2 ya.
2: Tapi
1: mungkin
2: offline bisa masuk langsung ke studio Pro 2 RRI Denpasar Temu Pro 2.
1: Kita bakal tunggu pastinya. Dan thank you so much buat kamu teman Pro 2. Again, kita mau minta maaf banget nih buat kamu yang lagi ngedengerin dimanapun. Mungkin dari teman-teman di Denpasar, Singaraja dan Mataram. Mohon maaf kita masih belum bisa ngobrol langsung dengan Lauren Karina malam hari ini, but it's okay ya. Whatever happen, ya yeah, kita udah bisa kasih informasi tentang Not Your Wife buat kamu malam hari ini.
2: Oke, ya Temu Pro 2. Karena udah 59 menit juga lepas dari jam 8 Temu Pro 2. Sepertinya kita harus menyudahi music live chat hari ini Temu Pro 2. Sekali lagi terima kasih buat RRI Singaraja dan juga RRI Mataram yang sudah ikut joinan di music live chat hari ini Temu Pro 2. Ditunggu di bulan depan, semoga bisa hadir gitu ya Kak Lauren ini ataupun kita bisa menghadirkan musisi-musisi lain lagi Temu Pro 2 secara offline Temu Pro 2.
1: Thank you so much sekali lagi buat kamu teman Pro 2 yang lagi ngedengerin music live chat dan akhir kata aku Azril Timothy dan juga
2: Cakra Yanwar.
1: Kita pamit di music live chat malam ini dan buat kamu teman Pro 2 dan pasar jangan kemana-mana, tetap dengerin 95,3 FM sampai jam 11 malam nanti di sini aja di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2. Yes. Masih bareng aku Timothy dan juga
1: Cakra Yanuar di sini Teman Pro 2.
0: Iya, Teman Pro 2. Malam hari ini kita bakal ngebahas tentang seperti biasa. Yes, di hari Sabtu nih ya, orang-orang pada malam mingguan kita malah siaran ya.
1: Tapi lagunya kontras sekali ya sama yang kita bicarakan hari ini.
0: Betul.
1: Tapi jujur aku baru dengerin lagunya Tulus yang Teh Hijau itu.
0: Teh Hijau.
1: Ternyata ngebahas soal enggak bisa jatuh cinta gitu.
0: Tapi apa ya korelasi? Mungkin makanya. Aku yang belum ngedengerin lebih tajam gitu apa gimana ya, tapi itu menarik banget sih ya.
1: Tapi beberapa lagu yang lagi viral sekarang tuh emang lagi ngebahas soal cinta-cintaan gitu enggak sih?
0: Iya.
1: Si Naikila itu juga
0: main kan, main gue. Iya, tadi barusan kita juga ada denger.
1: Dua ya. Itu kan ngebahas soal cegil-cegil gitu kan.
0: Iya, jadi emang benar-benar kita itu hits music station.
1: Dua.
0: Jadi emang lagu-lagu hits ada di sini Teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau request boleh juga. Malam hari ini langsung request aja Teman Pro 2 sampai jam 11 malam nanti kita tunggu.
1: VN
0: langsung
1: aja ya Teman Pro 2 di 0896203900 atau bisa juga DM ke sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar. Di Facebook ada, Instagram ada, Twitter juga ada.
0: Betul. Ya.
1: Tapi kalau misalnya tunggu ngomongin soal si Naikila itu, kan itu beberapa emang kalau nggak salah IP-nya itu emang ngebahas soal cegil-cegil gitu kan, cewek-cewek centil gitu kan. Kamu pernah menemukan nggak? Walaupun mungkin nggak kejadian sama kamu, tapi maksudnya di kehidupan lingkungan kamu pernah menemukan ceweknya yang ngejar duluan tuh nggak?
0: Ada.
1: Di kampus ada nggak?
0: Di kampus ada, tapi bukan ngejar aku ya. Kalau ngejar aku nggak tahu, mungkin aku nggak realize, nyadar gitu, tapi aku taunya ada yang ngejar temanku gitu. Jadi emang cegil-cegil ini kayaknya banyak banget ya fenomena.
1: Iya, aku juga baru nyadar itu beberapa, satu gara-gara si Naikila ini. Kedua ya emang mungkin karena trennya beberapa tahun ke belakang ini cewek yang ngejar duluan gitu loh.
0: Betul. Jadi kita akan membahas malam ini yaitu
1: cewek ngejar duluan.
0: Kenapa dengan pria-pria ini membahas apa cewek ngejar duluan, teman-teman?
1: Karena kita malas dikejar. Kok malas dikejar sih?
0: Agak kurang ini sih jadinya ya, kurang effort ya.
1: Iya ya.
0: Ini cowok-cowoknya pada slow living semua, teman-teman berdua.
1: Tapi teman berdua boleh nih, nanti kita bikinin polling deh. Kamu bisa kasih tahu pendapat kamu juga. Betul. Nih, lebih memilih cowok yang ngejar cewek ataupun cewek yang ngejar cowok nih, teman berdua, dengan in this economy, nggak nyambung sih sebenarnya.
0: In the situation of the world, of the community, and the gini, gitu.
1: Apa?
0: And the Vicky Prasetyo ya.
1: Aduh, tiba-tiba Vicky Prasetyo.
0: Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, kita tunggu respon kamu nanti ya di Instagram dan tetap di sini aja di 95,3 FM Pro.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: mau tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: You're listening Prodo FM RRI Denpasar.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

0: Lanjut lagi di Pro 2 FM teman-teman.
1: Ya ya ya ya ya, barengan sama Cakra sama Timo dan kita ngebahas soal tadi kita
0: segil-segilan gitu ya.
1: Tadi karena triggernya adalah kita ngomongin soal Naikila yang lagunya itu kebanyakan soal cegil-cegil, cewek mengejar cowok yang mana di zaman sekarang.
0: Cegil itu kepanjangannya apa sih?
1: Cewek gila.
0: Gitu serius.
1: Oh iya. Yeah. Tapi maksudnya yang gila di sini bukan yang konotasinya negatif atau gimana ya. Tapi maksudnya adalah tergila-gila oleh pasangannya cowok gitu.
0: Jadi dia emang beneran obses sama pasangannya gitu ya.
1: Ah.
0: Bukan ya sama pasangan sih.
1: Iya ya kan? ini kenapa? Juga aku mau sebenarnya mau ngomongin film Obsession.
0: Obsession.
1: Iya. Yeah.
0: Aku udah nonton.
1: Aku udah nonton. Wah, ya? Bagus banget sempat. Itu kan juga termasuk salah satu cegil ya jatuhnya. Yeah. Tapi cegilnya.
0: Tapi jatuhnya karena pelet sih.
1: Iya benar.
0: Karena pelet orang bule teman bro dua ya.
1: Tapi ternyata ada gitu juga ya pelet di luar negeri ya.
0: Ya. Di pelet fancy.
1: Aduh pelet fancy.
0: Dikemasnya dengan, cara fancy gitu
1: dengan apa namanya One Wish Willow.
0: Betul. Jadi ya.
1: Tapi kamu udah nonton nih?
0: Udah.
1: Di biasa kamu patah OTT.
0: OTT.
1: Wah itu bagus banget sumpah. Aku gak nyangka ada film yang apa ya horror psikologi kan itu. Psikologi kan.
0: Thriller
1: Iya thriller. Dan menurutku bagus aja karena jarang ada film-film kayak gitu yang gak ada hantunya tapi tetap menakutkan, tetap disturbing gitu.
0: Betul.
1: Wah itu jarang sih.
0: Disturbing ya emang disturbing sih karena dari tingkah laku si ceweknya itu sih.
1: Aku kalau misalnya ingat ada beberapa
0: adegan
1: kok bisa ya melakukan beneran hal seperti itu gitu.
0: Benar. Ini sama di tapi emang 2026 film horror disturbing juga sih.
1: Oh iya.
0: Kayak
1: Backroom
0: itu lumayan disturbing juga. Nah, yang paling disturbing juga selain Obsession itu sebenarnya ada The Mummy, Lee Cronin's itu.
1: Wah, itu
0: paling,
1: aku belum nonton tuh.
0: Itu tuh serem banget, itu disturbing banget beneran. Itu beneran jangan sambil makan sih. Aku
1: itu,
0: kayak
1: ada hantunya, mumi itu.
0: Mumi hantunya itu mumi gitu. Ini tuh tapi mumi disturbing gitu.
1: Aku nonton ya.
0: Eh tapi kita enggak ngebahas tentang film.
1: Iya malah kejauhan ya ngebahas soal film.
0: Kejauhan. Jadi
1: kita ngebahas soal cegil ya temu perdua tapi tadi kita ngebahas lebih jauh lagi cewek ngejar cowok atau cowok ngejar cewek.
0: Betul. Karena bukan cuma cegil doang, fenomena cogil tuh juga ada.
1: Oh iya benar. Oh.
0: Jadi cowok yang tergila-gila dengan ceweknya jadi kayak dari tingkah laku pasangan itu bisa dibilang lebih cegil dan cogil ini lebih kayak gimana ya, manja banget lah atau ya obses gitu. Kadang kayak apaan sih gitu ya. Karena
1: aku mau cuci piring dulu ya. Kamu mau ninggalin aku.
0: Kadang kita sebagai pasangan juga harus pinter-pinter mengelola emosi ya kalau gitu ya. Atau ya pokoknya gimana, kalau kamu tipe-tipe yang bisa hidup berdampingan dengan fenomena cogil-cegil ini atau enggak teman-teman?
1: Kalau kesel langsung colok aja hidungnya teman-teman.
0: Aduh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Foto kita blur tuh mau pro 2.
1: Reflek langsung ngedep. Foto kita kan gitu.
2: Emang iya benar.
1: Iya, trennya gitu. Foto kita blur, cekrek langsung ngedep gini.
2: Itu tren TikTok.
1: Iya, tren TikTok gitu. Ah, gimana sih kudet penyiarnya nih? Maklum
2: berdua, penyiar yang satu ini enggak main TikTok soalnya.
1: Ya tapi di IG juga gitu.
2: Oh iya.
1: Iya. Tapi jujur, mungkin lagunya enggak lewat aja kali ya di FYP.
2: Lagunya aku dengerin, cuma tren-trennya gak ada yang enggak ngikutin. Yeah, yeah. Jujur lagunya Salpredi emang enak-enak sih.
1: Betul.
2: Foto
1: dia unik.
2: Ada enggak? Aku suka yang ini. Kita usahakan rumah itu. Itu
1: bener.
2: Entol sih.
1: Benar.
2: Chord-chordnya gampang juga.
1: Jadi okay, lagu-lagunya tuh emang apa? Kukira kita akan bersama.
2: Hampir ku lanjutin juga.
1: Lagunya.
2: Enggak, kukira chord-chord dengan nada seperti itu susah gitu. Ternyata
1: yeah, progresi chordnya keren-keren sih.
2: Iya. Yeah.
1: Ini kita ngobrolin tentang ya? Cogil gitu
2: Cegil
1: ya.
2: Cegil dan Cogil. Kita cek-cek dulu temu berdua di Instagram. Tadi sih kalau misalnya aku lihat banyak yang memilih untuk cowok yang ngejar cewek. Gitu. Di 60% yang mana 40%-nya adalah cewek yang ngejar cowok.
1: Betul. Jadi kita akan tanya-tanya dengan kaum-kaum minoritas ini.
2: Mau menambah, guys. Cowok ngejar cewek 57%.
1: Aha.
2: Cewek ngejar cowok 43%.
1: Naik gitu.
2: Iya, naik.
1: Gila.
2: Cewek ngejar cowok.
1: Mantap.
2: Rifka.
1: Oh iya.
2: Rifka mau milih
1: cewek
2: ngejar cowok.
1: Nah, jadi teman pro 2.
2: Oh, gitu konsepnya.
1: Yang saya earlier in the first segment itu. Tapi bukan ya, dia, bukan beliau.
2: Oh, gitu.
1: Tapi
2: temannya dia.
1: Teman kita.
2: Teman kita
1: bersama.
2: Iya.
1: Oh. Iya, begitu teman pro 2. Jadi tapi beliau juga bangga kalau dibilang cegil. Karena memang secegil itu dengan sahabat saya.
2: Oh, tapi dengan apa ya? Dengan apa? Kadang biasanya cegil-cegil itu memberikan aura yang extrovert juga.
1: Betul.
2: Jadi banget gitu loh.
1: Jadi for your information teman pro 2, bagi kamu yang nggak tahu kita ngebahas apa. Jadi sebenarnya kita punya teman ya teman penyiar bisa dibilang gitu. Tapi bukan penyiar ofisial gitu. Ya,
2: oh,
1: pernah
2: ya
1: pernah siaran di sini gitu ya. Dekat dengan kalian semua teman pro 2 di sini ya. Jadi beliau itu merupakan salah satu kaum-kaum cegil gitu.
2: Iya benar. Dan kalau misalnya ngebahas soal cegil itu tadi, aura ekstrovertnya itu keluar.
1: Iya betul, dan beliau memang ekstrovert parah sih.
2: Iya, begitu pula dengan cowok yang memilih menjadi cogil gitu.
1: Ya tapi beda, rata-rata cowok yang cogil itu dia nyembunyiin cogilnya kebalik dia nyembunyiin cogilnya di ini.
2: Oh, sama wow.
1: Ya kayak teman-teman tongkrongannya gitu kan.
2: Iya,
1: sama teman-teman tongkrongannya dia enggak berani kalau cogil-cogil kayak gitu biasanya. Tapi kalau sama ceweknya berdua atau pasangannya itu pasti cogilnya itu keluar banget gitu.
2: Ini fun fact banget nih. soal cegil nih baru tahu juga. Tapi teman berdua dengan pollingan yang sudah menemukan hasilnya yang seperti ini teman berdua. Kamu masih setuju enggak nih kalau misalnya cowok yang ngejar cewek atau ya enggak apa-apa karena di era emansipasi
1: sekarang wanita. Saya editing could happen ya teman bro 2 ya. Ya sekarang trennya mungkin cewek yang ngejar cowok gitu.
2: Benar, karena kalau misalnya zaman sekarang kalau misalnya cewek yang nungguin dikejar cowok, aduh kayaknya
1: sampai kapan?
2: Agak susah sih menunggu cowok peka itu seperti menunggu apa kaca itu membusuk. Enggak bakal ada.

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang, apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong! Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

0: Iya, iya teman Prodo ya, kita masih di sini aja di 95,3 FM ngomongin tentang cegil dan cogil.
1: Betul, ya. Teman Prodo. Ini sekalian ya, karena kita masuk juga nih di WhatsApp juga udah ada yang masuk teman Prodo.
0: Salah satu cegil favorit kita.
1: Aso, iya karena mencegilisasi Prodo RRD
0: iya,
1: Pasar.
0: Iya, ada dari Lara Purnama Sari. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Lara ya. Mau izin request lagu katanya Live It Up, Nick Jam featuring Will Smith and Era Istrefika. Alright, lagunya bakal kita puterin sekarang ya.
1: Habis sudah ini masuk di playlist.
0: Betul, ditunggu aja ya. Kalau kamu dengerin kita bener-bener, ditunggu aja.
1: Betul, Lara mah udah hafal nih pasti. Kalau misalnya udah dibilang udah masuk playlist atau diputerin, pasti udah patengin tuh. Terima kasih Lara Purnamasari yang sudah rajin-rajin request sama Perdua RR dan Pasar.
0: Nah Lara, kalau kamu lagi dengerin secara real time ini, kamu nih tipe mana nih? Cegil apa enggak gitu?
1: Iya, kamu lebih memilih untuk kamu yang ngejar cowok atau biarin cowok yang ngejar kamu? Tapi kalau misalnya aku sih kayaknya adikku kan cewek ya. Kayaknya adikku juga tipe-tipe cegil
0: gitu. Ya.
1: Karena dari dia cerita biasanya tuh kayak dia yang excited sama cowok gitu loh.
0: Iya.
1: Mas, ini ada yang deketin aku gitu. Aku deketin balik kali ya gitu. Dah, kamu enggak usah gitu. Gimana aja.
0: Jadi dia membalas ya.
1: Iya.
0: Jadi dia tidak membiarkan kita.
1: Dan dia juga,
0: para pria.
1: Dia juga main aplikasi dating tuh loh.
0: Iya.
1: Iya, serius.
0: Wow.
1: Bahkan kakaknya pun enggak main gitu. Biasanya kalau misalnya ada yang cakep gitu, ih cakep nih gitu, langsung swipe kanan gitu. Itu kan udah yang tanda-tanda cegil banget. Dia berani untuk swipe kanan dan ngechat duluan, hai kita match lo gitu, dan segala macam. Ya gitu lah pokoknya.
0: Dan memang ini membuktikan juga ya, fenomena cegil ini lahir karena memang zamannya ini sudah berubah gitu teman Prodo ya. Jadi banyak banget, serba cepat, kita mau nyari jodoh pun di HP itu udah ketemu gitu. Dan fenomena cegil ini juga hadir karena tren-tren juga di media sosial ya.
1: Oh iya bener.
0: Pop culture. Jadi salah satunya
1: banyak banget lagi tuh. Kalau misalnya aku main di Twitter, banyak banget tuh yang tiap hari tuh curhat-curhat gitu soal cegilnya dia gitu.
0: Jadi banyak banget gitu. Kalau apalagi kalau kalian buka X atau Twitter itu fenomena cegil itu ada banyak banget teman Prodo di sini.
1: Iya makanya, jadi kayak sebenarnya buat kamu juga teman Prodo yang maju mundur gitu ya, teman Prodo, khususnya buat kamu yang cewek maju mundur. Aduh, aku suka sama dia tapi masa aku yang mulai duluan? Ya enggak apa-apa. Kalau misalnya emang kamu memiliki keberanian untuk deketin duluan gitu ya. Karena kalau misalnya deketin duluan tuh harus membuang gengsi, bener gak?
0: Betul sekali.
1: Kalau bahkan even cowok pun gitu ya, itu
0: harus
1: nomor
0: gitu
1: dua
0: juga,
1: membuang gengsi dan malu gitu. Mau ngajak kenalan kalau misalnya ditolak, wah malunya minta ampun tuh sumpah sama
0: langsung bilang aja, aku ngeprank nih kena truth order.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.

0: radio apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, Ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara. Teman terbaik.

0: dengan film-film yang
1: jujur filmnya bagus-bagus. Kita kesampingkan karena udah kelar lah ngebahas cegil-cegil itu.
0: Sebenarnya agak bingung juga ya teman Pro 2 ngebahas cegil ini, karena kadang kalau kita ngomong tentang cegil-cegil kayak gini itu ribet juga teman Pro 2.
1: Iya betul.
0: Karena rata-rata nih ya yang aku temuin gitu ya, orang-orang bukan ya, pokoknya cegil-cegil inilah gitu ya. Kadang tuh sulit banget untuk dimengerti.
1: Oh ya?
0: Jadi kayak teman-temanku tuh ada beberapa yang pasangannya tuh cegil-cegil gitu kan.
1: Kamu kemarin habis nonton gini?
0: Apa?
1: Habis nonton stand special show-nya Ge Pamungkas. Good.
0: Oh ya?
1: Dia itu kenapa? Dia itu ngebahas pokoknya di satu beat-nya itu dia ngebahas soal sesama cewek, bahkan sesama cewek itu enggak ngerti maksud dari cewek A itu apa gitu. Dan itu wah, relate banget sumpah sama.
0: Ya makanya kan, kenapa kalian ini cegil-cegil dan juga aduh para wanita-wanita, kenapa kalian selentuh? Ya udah sih ya, nanti kita malah dihujat sama teman berdua.
1: Tapi kalau misalnya kamu relate gitu ya, ada teman kamu yang emang juga cegil gitu tuh berdua, kamu mau ceritain ke berdua RR dan pasar bisa banget.
0: Kita tunggu teman berdua.
1: VN aja biar kita bisa mendengarkan suaranya teman berdua.
0: Gimana gitu pengalaman kamu gitu ya dengan yang namanya cegil-cegil, atau misalkan bukan cegil tapi cogil gitu ya.
1: Oh bisa,
0: bisa.
1: Ini dari perspektif cowoknya seperti apa ya teman berdua. Bisa kamu ceritain ke WhatsApp-nya RRI Perdua dan Pasar di 089-6200-3900.
0: Atau kamu bisa DM kita di Instagram RRI Perdua dan Pasar.
1: Ya teman berdua, kita tunggu sampai jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.
0: Yeah.

Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Pada mulanya, sebutan ini ditujukan untuk bendera pusaka, bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta saat proklamasi dilaksanakan. Tetapi selanjutnya, dalam penggunaan umum, Sang Saka Merah Putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bendera berbahan katun Jepang, yang juga disebutkan bahwa bahan bendera ini adalah kain wool dari London, yang diperoleh dari seorang Jepang, yang memang pada saat itu digunakan khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia, karena terkenal dengan keawetannya yang berukuran 274 x 196 cm. Kemudian sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca

0: Ya itu berdua. Wow, gede banget nih. Udah seperti di dalam studio.
1: Ya kan emang di studio ya.
0: Studio foto. Ya itu berdua.
1: Gimana? Udah
0: 53 menit lepas dari jam 10.
1: Gak kerasa banget teman berdua kita ngomongin cegil-cegil ini ya.
0: Dan asoy, bareng banget nih.
1: Dan dari ini deh kita lihat votingnya deh. Kira-kira teman berdua nih milih apa gitu
0: nambah
1: ya.
0: Nambah gak ya? Harusnya sih
1: harusnya nambah. Harusnya nambah ya. Nambah deng. Tapi kurang gitu ya. Cewek ngejar cowok jadi cuma 38%, sementara cowok ngejar cewek itu ada 62%.
0: Wow, bertambah.
1: Jadi memang sepertinya kalau teman pro 2 dan pasar ini masih dominan ini ya.
0: Ingin dikejar cowok.
1: Betul, ingin dikejar cowok teman pro 2. Ya enggak apa-apa juga ya.
0: Apalagi
1: kan.
0: Apalagi kalau misalnya kamu pengen dikejar cowok, berarti kamu harus maling dulu.
1: Iya dong, pasti dikejar sih. Ya udah teman pro 2, apapun caranya kamu ngedeketin seseorang gitu ya. Mau kamu itu cewek ngedeketin cowok apa cowok ngedeketin cewek, yang paling penting kalian harus effort sih.
0: Yoi.
1: Jangan sampai terlambat kayak saya.
0: Wow.
1: Wow, ya kan?
0: Tapi semua harus didasari dengan niat juga teman.
1: Betul.
0: Kalau misalnya kamu enggak niat, niatnya cuma setengah-setengah ya sama aja.
1: Benar.
0: Sama seperti kata pepatah, innamal a'malu binniat.
1: Apa tuh?
0: Segala sesuatu harus menggunakan niat.
1: Wah gitu. Keren. Ya udah teman berdua, karena ini udah mau jam 11 juga. Kita pamit undur diri. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hemur 70 dan Pasar, aku Azril Timothy dan juga
0: Cakra ini warung bertugas pamit. Selamat malam teman berdua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.
1: Bye-bye.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Produa, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles Mackintosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brurberry dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?

0: tahu ya Mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Yah, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa Mbak, Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Kepulauan Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

doang.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar saja lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati, dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: Eh, ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Eh, tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak? The

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah, lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, pembangunan nasional dinilai harus dimulai melalui desa sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga perlu mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dosen pembimbing lapangan program Desa Kerti Bali Sejahtera sekaligus akademisi, Dr. Iputu Ari Astawa mengatakan, masih rendahnya kapasitas pendidikan, kewirausahaan, dan penguasaan teknologi menjadi tantangan utama yang menghambat kemajuan desa. Untuk itu, pemerintah didorong memperkuat program afirmasi pendidikan termasuk melalui skema satu keluarga satu sarjana agar semakin banyak generasi muda yang memiliki kompetensi membangun daerah asalnya. Sementara itu teman Pro 2, di informasi kedua, Badan Karantina Indonesia berkomitmen untuk mempercepat aktivitas ekspor-impor. Komitmen itu diwujudkan dengan memangkas rantai atau alur yang selama ini dikeluhkan eksportir. Kepala Badan Karantina Indonesia atau Barantin, Abdul Qadir Karding mengatakan, Bali menjadi salah satu daerah dengan nilai ekspor yang signifikan. Data hingga Juli 2026, nilai ekspor komoditas pertanian mencapai 6,9 triliun. Karding menyampaikan pihaknya selama ini berkomitmen untuk memastikan seluruh komoditi ekspor Bali dapat diterima di negara tujuan. Namun untuk mendukung itu, pelaku usaha wajib memenuhi kejelasan ketertelusuran dan asal-usul barang yang akan dikirim. Lebih dari itu, pihaknya dipastikan berkomitmen untuk memutus rantai atau alur yang selama ini menjadi penghambat bagi para eksportir. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan di pagi hari ini teman Pro 2. Tapi Ronald ingatkan, tetap di sini aja di frekuensi 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena nantinya masih akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya yang udah Ronald siapin di pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan seperti biasanya teman Pro 2, Ronald akan menemani kamu dari jam 5 subuh tadi sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasanya juga, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan teman Pro 2, tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu yang ingin tahu update dari kita dan selalu ingin keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita yang ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan semua username-nya udah kita samain. Tujuannya buat apa? Tujuannya biar kamu gampang nyarinya. Jadi kalau misalnya kamu buka Facebook, buka X, buka Instagram ataupun TikTok, terus di search engine-nya kamu cari akun yang namanya RRI Pro 2 Denpasar, Ronald yakin banget pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan tentunya teman Pro 2, selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, selain juga nge-follow, nge-like, nge-comment, kamu juga kalau misalnya punya karya berupa karya musik, karya tulis, karya foto, ataupun karya video, atau bahkan teman Pro 2 ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget kamu buatin kontennya, terus upload di media sosial kamu. Dan jangan lupa untuk tag akunnya RRI Pro 2 Denpasar, nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Dan kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar nih, kita sesama teman Pro 2 bisa berbagi karya dan juga bertukar informasi di sana. Dan bagi kamu teman Pro 2 yang anaknya udah digital banget, ternyata nih kamu bisa banget mendengarkan siaran Ronald secara digital, gak cuman lewat radio konvensional aja loh. Yaitu caranya gampang banget, langsung aja visit websitenya rri.co.id. Tapi seperti yang kita tahu, namanya juga Gen Z, namanya juga Gen Alpha, pasti malas banget kalau misalnya disuruh buka website segala kan. Nah sekarang Ronald kasih tauin cara paling gampang selanjutnya untuk kamu dengerin Ronald secara digital. Yaitu kayak gimana caranya? Yaitu ambil gadget kamu sekarang juga, baik itu smartphone, iPad kamu dan sebagainya ya teman Pro 2. Terus buka lock screen ataupun password yang ada di gadget kamu nih. Terus kalau udah kebuka teman Pro 2, cari App Store dan juga Play Store. Langsung aja kalau udah ketemu langsung dibuka itu App Store dan Play Store. Di dalam App Store dan Play Store tersebut cari aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald jamin lagi, pasti setelah kamu cari, baik itu di App Store ataupun Play Store, aplikasi yang namanya RRI Digital, pasti itu aplikasi muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk diinstal ataupun di download di gadget kamu masing-masing. Soalnya kenapa Ronald arahkan kamu untuk download aplikasi yang namanya RRI Digital? Karena di sana selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital tentunya, di sana juga kamu bisa mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia secara digital juga. Dan di sana juga teman Pro 2, kamu juga bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate dan juga tervalid nih. Karena udah tahun 2026 nih teman Pro 2, enggak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya buat kamu mendapatkan informasi yang pastinya terpercaya, terupdate dan juga tervalid. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital? Yuk teman Pro 2 sekarang juga langsung aja yuk download aplikasinya sekarang juga. Dan jangan lupa ya untuk follow semua akun sosial media kita, baik itu di Facebook, di X, di TikTok, bahkan di Instagram dengan username RRI Pro 2 Denpasar.

0: Bang, kamu udah bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
4: 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Bangun yuk bangun. Udah hari Minggu nih, di tanggal 19 Juli 2026. Berapa hari lagi tuh menjelang gajian teman Pro 2. Dan yang pastinya ini hari Minggu yang super kece ya tentunya teman Pro 2. Masa kamu cuma morban aja sih sambil scroll medsos di atas kasur nih sampai jam segini nih. Udah jam 6 lewat 40 menit loh, udah mau jam 7 nih teman Pro 2. Yuk, mulai aktivitas yuk teman Pro 2. Baik itu beli sarapan di pagi hari enak juga tuh teman Pro 2, atau siap-siap mau olahraga, atau bahkan udah OTW olahraga, atau mau bersih-bersih kamar, atau juga mau prepare nih buat jalan-jalan, boleh banget ya teman Pro 2, asalkan di hari Minggu ini kamu tetap produktif. Tapi kalau misalnya butuh waktu banget nih buat istirahat juga nggak apa-apa kok, rebahan ya teman Pro 2. Tapi beneran rebahan, jangan main HP nih, jangan dumb scrolling, kan jadinya buang-buang waktu.

waktu, mending keluar, aktivitas keluar nih di pagi-pagi ini kan juga pasti sehat juga nih cahaya matahari untuk tubuh kita. Tapi kelihatannya ya teman Pro 2, kalau tadi Ronald OTW tuh dari jam 4 subuh itu agak gerimis tuh cuaca di luar, tapi nggak tahu ya, belum Ronald tengok nih di waktu yang sekarang apakah di luar itu hujan gerimis atau malah cerah nih teman Pro 2. Dan walaupun juga belum Ronald tengok, tapi bakal Ronald bawain prediksi atau perkiraan cuaca di Provinsi Bali hari ini nih, biar agenda healing atau ngedate kamu aman sentosa ya teman Pro 2. Nggak berujung gitu tiba-tiba mandi hujan dong di tengah jalan, kan agak bete ya, udah becek nggak ada ojek. Nah buat kamu teman Pro 2 yang mau jalan-jalan keliling Bali, please banget siapin payung atau jas hujan di jok motor kamu. Kalau misalnya pakai mobil juga perlu siapin payung ataupun jas hujan, karena kalau misalnya nih kamu parkirnya agak jauh dari tempat makan atau tempat wisatanya, kan ujung-ujungnya tetap butuh payung dan jas hujan juga kan teman Pro 2. Soalnya kenapa Ronald bilang kayak gitu, soalnya di beberapa wilayah di Bali seperti Jembrane, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli sampai ke Karangasem, hari ini tuh diprediksi bakal turun hujan ringan dengan suhu yang adem di kisaran 22 sampai 30 derajat Celcius. Tapi tenang teman Pro 2, buat kamu yang mau ke pantai atau cari golden hour yang estetik itu buat feed Instagram kamu, gas aja hari ini langsung meluncur ke daerah Kelungkung ataupun Buleleng. Soalnya cuaca di dua daerah itu terpantau cerah ceria tanpa galau sedikit pun. Persis banget ya kayak senyuman kamu kalau lagi ditransferin duit jajan sama orang tua atau yang udah kerja pas lagi terima gaji nih. Dan khusus buat kamu nih teman Pro 2 yang mau nongkrong atau nyari makanan di sekitaran Denpasar, cuaca paginya hari ini terpantau partly cloudy alias berawan sebagian dengan suhu sejuk 23 derajat Celcius. Matahari di Denpasar juga udah nongol nih di jam 6 lewat 35 menit tadi pagi, dan bakal sunset di jam 18 lewat 15 menit nanti sore. Ditambah nih teman Pro 2, jarak pandangnya juga super aman banget di Denpasar, yaitu sampai 10 km ke depan. Anginnya juga santai aja di kecepatan 6 km per jam, walaupun kadang suka ada hembusan yang agak kencang di kecepatan 16 km per jam, tapi itu kadang-kadang aja ya teman Pro 2. Dan juga Ronald himbau, awas nih teman Pro 2, ada plot twistnya juga buat nanti malam di Denpasar. Soalnya kenapa? Soalnya dari jam 6 sore sampai jam 11 malam nanti, di Denpasar tuh diprediksi bakal diguyur hujan. Jadi pesan Ronald buat kamu teman Pro 2, mending sedia payung sebelum hujan dan sedia kepastian sebelum dia balikan sama mantannya. Waduh, tiba-tiba bahas mantan dong masih pagi. Tapi tetap waspada ya teman Pro 2, jangan sampai hari Senin kamu, malam Senin maksudnya, itu malam Senin kamu tuh jadi ambiar karena kehujanan di jalan. Karena besoknya kan harus kerja nih, harus apel teman Pro 2. Jadi jaga kesehatan ataupun waspada, bawa payung dan juga jas hujan kalau-kalau nanti misalnya ada hujan di jalan ya. Dan tetap semangat jalanin hari Minggu kamu di hari ini. Karena kenapa? Karena Ronald bakal setia nemenin kamu untuk di pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Yes, teman Pro 2 masih nyambung sama obrolan cuaca Denpasar yang nanti malam diprediksi mau hujan nih. Mending kamu eksekusi rencana ngedate kamu atau healingnya dari pagi aja deh, teman Pro 2. Tapi sebelum kamu manasin mesin kendaraan kamu, sebelum kamu keluar rumah dan meluncur nih ke jalan raya, Ronald mau kasih bocoran dulu update lalu lintas pagi ini biar perjalanan kamu mulus tanpa gangguan nih, biar nggak bikin emosi aja di pagi hari. Dan kita mulai aja nih update lalu lintas pagi ini, mulai urut dari perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar, atau yang kita kenal atau familiar kita kenal dengan sebutan perempatan Ubung nih. Buat kamu yang mau lewat sana, khususnya di Jalan Gatot Subroto Barat, Jalan Cokroaminoto sampai Jalan Gatot Subroto Timur, siap-siap latihan kesabaran ya teman Pro 2, karena jalanannya terpantau padat kendaraan nih sekarang. Nah, kalau kamu mau geser ke arah Simpang Tohpati, suasana di Jalan WR Supratman, Jalan Gatot Subroto Timur, dan juga Jalan Bypass Ngurah Rai arah sana terpantau ramai lancar. Jadi masih asik banget buat jalan-jalan santai kalau misalnya kamu lewatin Simpang Tohpati. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang mau cari sarapan di dekat Matahari Duta Plaza, di Jalan PB Sudirman sama Jalan Raya Puputan pagi ini terpantau ramai lancar. Tapi kalau kamu belok ke Jalan Dewi Sartika, beh teman Pro 2, jalanannya nih terpantau lancar dan lenggang banget. Berasa kayak jalan VIP milik kamu sendiri kalau misalnya kamu lewat Jalan Dewi Sartika di pagi hari ini. Dan buat kamu yang mau lewat Simpang Malboro Tengku Umar, mending cari alternatif jalan deh teman Pro 2, atau jalanan alternatif ya maksudnya. Soalnya di Jalan Raya Mahendra Data Selatan, Jalan Tengku Umar Barat sampai Jalan Western Ring Road nih, pagi ini lagi padat kendaraan banget. Jangan sampai nih teman Pro 2, mood kamu nih rusak karena kejebak macet di sana. Dan kita lanjut ya ke pusat kota di perempatan Patung Catur Muka, tepatnya di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada, pagi ini tuh terpantau lagi ramai lancar. Asiknya lagi nih teman Pro 2, Jalan Veteran dan Jalan Suropati di perempatan Patung Catur Muka itu terpantau lenggang dan lancar jaya kalau misalnya kamu mau lewat sana. Dan terakhir pantauan langsung dari depan tempat Ronald siaran nih teman Pro 2, alias di depan gedung RRI Denpasar, tepatnya di Jalan Hayam Wuruk, jalanannya kondisinya lenggang dan lancar banget nih untuk Jalan Hayam Wuruk ya di pagi hari ini. Walaupun di beberapa perempatan sepanjang Jalan Hayam Wuruk ini agak ramai lancar, baik itu perempatan ataupun pertigaan ya teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu lewat Jalan Hayam Wuruk di pagi hari ini, laju kendaraan kamu dijamin masih aman terkendali ya. Pokoknya teman Pro 2, sepadat apapun jalanan pagi hari ini, kamu harus tetap kalem dan juga wajib banget ya untuk patuhin rambu lalu lintas yang berlaku di jalan.

0: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: Teman terbaik.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Yes, teman Pro 2, buat kamu yang udah ikutan vote di Instagram, thank you banget ya teman Pro 2. Dan buat kamu nih yang baru bergabung dan belum ikutan vote, yuk cus langsung aja voting sekarang juga judul film yang pesannya paling deep atau paling relatable nih buat kamu teman Pro 2 di instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi ambil HP kamu langsung aja visit instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar. Di sana selain kamu juga bisa ngevote, kamu juga bisa apa namanya request lagu ke Ronald, boleh deh teman Pro 2 langsung aja kirim di DM-nya ya. Dan seperti biasa, seperti pada umumnya, kita masuk ke pembahasan topik pertama kita. Jadi kita masuk ke film pertama yang sukses bikin banyak orang dewasa nangis sesenggukan di bioskop nih. Kira-kira kenapa ya? Apakah karena lupa bayar tiket? Gak mungkin dong, karena kan kalau misalnya nonton bioskop bayar dulu baru dapat tiketnya. Kira-kira kenapa ya orang dewasa kok nangis sesenggukan di bioskop nonton film ini? Tapi sebelum kita bahas why-nya, kita ke what dulu nih. Kira-kira film apa nih teman Pro 2? Ada yang tahu nggak yang bakal Ronald bahas di pembahasan pertama ini? Coba tebak dulu nih teman Pro 2. Dan benar banget teman Pro 2, film ini adalah karya Denius dari Pixar nih, yang judulnya adalah Inside Out. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin belum nonton, film ini tuh unik banget karena ngambil latar tempat di dalam kepala anak perempuan bernama Riley. Nah, ini dari latar tempatnya aja ya teman Pro 2, ini pemilihan setting tempatnya ini udah jenius banget loh. Kapan lagi kita nonton film yang set tempatnya itu ada di kepala seseorang? Biasanya kan kalau misalnya kita nonton film ataupun juga animasi, biasanya latar tempatnya itu ya di kantor atau di New York, Jakarta atau di sebuah rumah. Nah, kalau ini di dalam kepala seorang anak perempuan, waduh, ini sih jenius banget ya. Dari premis pemilihan latar tempatnya aja udah oke banget nih. Nah, jadi ceritanya di film Inside Out ini itu tuh berfokus pada 5 wujud emosi yang ada di otaknya Riley. Riley ini nama karakter ya teman Pro 2. Nah, itu emosi tersebut dibagi jadi beberapa, yaitu ada bahagia, sedih, marah, takut, dan juga jijik. Nah, mereka ini ada karakternya masing-masing. Bahagia itu ada karakternya masing-masing, sedih itu ada karakternya, marah itu ada karakternya. Nah, beberapa karakter yang mewakili sifat-sifat ini yang ada di kepalanya si Riley itu, mereka itu harus kerja keras buat mengendalikan suasana hatinya si Riley pas dia pindah ke kota yang baru nih. Jadi konfliknya itu teman Pro 2, kalau misalnya kamu tanya kira-kira konfliknya apa nih yang bikin seru film ini? Nah, konfliknya itu memuncak waktu si Joy dan Sadness itu gak sengaja tersesat di labirin pikirannya si Riley, dan harus cari cara nih buat balik ke pusat kontrol yang ada di otaknya si Riley. Jadi si Joy ini, yaitu bahagia yang mewakili bahagia dan Sadness yang mewakili sedih itu mereka tuh tersesat gitu teman Pro 2. Jadi si Riley ini karena dua karakternya tersesat, sifatnya juga ikut tersesat juga. Jadi gak ada lagi tuh sifat bahagia atau sedih di pikirannya si Riley, karena mereka udah gak hadir gitu di pusat kontrolnya, yaitu di otaknya si Riley itu sendiri. Nah, dari cerita itu Inside Out nih mendobrak pemahaman kita nih, karena selama ini kita tuh sering banget ya diajarin kalau sedih itu adalah emosi yang negatif yang harus cepat-cepat dihilangkan. Kalau bisa ya hidup itu happy aja gitu, jangan ada sedih-sedihnya. Tapi di film ini teman Pro 2, film ini tuh ngajak kita sadar kalau semua emosi, terutama sedih itu sendiri, yaitu sadness atau kesedihan lah ya teman Pro 2, ternyata punya peran penting gitu buat ngebantu kita bertahan hidup dan berempati terhadap orang lain. Jadi di film ini rasa sedih itu ternyata ada manfaatnya dan ada gunanya. Beda banget sama pemahaman kita bahwa kalau bisa hidup jangan ada sedihnya deh, happy aja terus. Ini ternyata setelah kita nonton Inside Out, sedih itu ada manfaatnya lo. Dan kerennya lagi nih teman Pro 2, supaya penggambaran emosi ini gak asal-asalan,
Tim Pixar ini sampai kerjasama bareng psikolog dan juga pakar emosi terkenal waktu bikin naskahnya. Jadi cara kerja otak yang ditampilin di film itu emang ada landasan sainsnya. Waduh, keren banget ya. Bahkan di sequelnya di Inside Out 2, emosinya makin kompleks seiring karakter beranjak dewasa dengan hadirnya anxiety, envy, sampai ennui nih. Bagi kamu yang gak tau ennui, itu adalah kebosanan ya artinya. Dan dari film ini kita diajak belajar satu hal penting nih teman Pro 2. Kadang menerima dan merangkul rasa sedih itu adalah bagian dari proses utama untuk kita bisa kembali merasa bahagia. Ini sesuai banget ya dengan tulisannya ibu kita Kartini, habislah gelap terbitlah terang.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, teman Pro 2, kalau di film pertama yang tadi kita bahas, kita belajar soal emosi. Nah, di film kedua ini, yang juga dari Pixar ini, itu tuh nyentil banget buat kita-kita yang sering merasa insecure sama tujuan hidup. Dan kali ini kita akan bahas pesan tersembunyi dari film yang judulnya adalah Soul. Kira-kira ada yang tahu gak, teman Pro 2? Pasti udah ada yang tahu dong. Karena filmnya juga sering banget juga diputar di televisi nih. Dan singkat cerita nih, kalau misalnya kamu tanya atau belum nonton film Soul ini ceritanya tentang apa? Nah, film Soul ini ngikutin perjalanan seorang tokoh yang bernama Joe Gardner, seorang guru musik SMP yang merasa hidupnya tuh gini-gini aja dan pencapaiannya udah mentok sampai sini aja. Dan pas dia akhirnya dapat kesempatan emas nih buat manggung bareng musisi jazz legendaris, saking senengnya si Joe Gardner ini, dia tuh malah kecelakaan jatuh ke lubang jalanan. Dan kira-kira setelah dia jatuh ke lubang jalanan, apa nih yang terjadi ya, teman Pro 2? Jadi setelah dia jatuh ke lubang jalanan nih ya, jiwanya itu terlempar ke The Great Before nih, yaitu sebuah tempat magic di mana jiwa-jiwa baru tuh dibentuk sebelum diturunkan ke bumi. Ibaratnya ini kalau misalnya di dunia nyata, si human lah si Joe Gardner ini ya setelah kecelakaan tersebut. Nah, di kisahnya pas dia lagi terjebak di The Great Before yang merupakan tempat magic di mana jiwa-jiwa baru dibentuk tadi, itu Joe Gardner tuh harus mati-matian cari cara supaya jiwanya itu bisa balik lagi ke tubuh aslinya yang ada di dunia. Nah, dari petualangan Joy ini di film Soul ini, dia tuh nyentil banget kebiasaan kita di era sekarang nih. Kira-kira kebiasaan yang kayak gimana tuh? Kebiasaan yang sering banget ditekan oleh pikiran kalau hidup kita tuh harus punya pencapaian yang raksasa. Kalau pencapaiannya kecil, nggak keren namanya, teman Pro 2. Nah, begitulah pikiran kita di era sekarang. Jadi hidup tuh berasanya tuh harus punya tujuan yang besar, karir yang cemerlang, atau jadi orang penting lah gitu. Tapi nih teman Pro 2, lewat film Soul ini yang melibatkan musisi jazz dan juga filsuf sungguhan dalam pembuatannya loh teman Pro 2, jadi dilibatin lah nih musisi jazz ataupun filsuf-filsuf yang memang sungguhan yang mempelajari tentang filosofi hidup. Nah, kita lewat film Soul ini diingetin kalau kebahagiaan sejati itu seringkali sembunyi di momen-momen kecil yang selama itu lewat gitu aja di depan mata kita. Contohnya apa? Contohnya aja mulai kita dari nikmatin nyeruput secangkir kopi panas yang ada di pagi hari ini, terus juga jalan santai gitu ngerasain angin sepoi-sepoi sampai asik gitu ngobrol bareng keluarga, bareng orang tua. Nah, hidup ini tuh bukan cuman sekedar ajang balapan buat menemukan tujuan akhir, teman Pro 2, tetapi tentang gimana nih kita bisa menikmati setiap detik perjalanannya menuju ke sana.